0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah idoboli donggolo dudung kaya tuh yang abutia. Syukur wa udah bobot aluan tomala ode hadrati lio eya. Tudu tio eya talong ohimi oduda talong nikmati ode olando mua amilala. Salawatu wassalamu wabarakatuh untuk ode nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
1: Nang lebatama ode ongongala aliu mongo sahabat tilio bolotonulata lo dudu ahilingalio doa anto timatima mangasare atilio. Ngod lamong tato syukuru itu donggolo to dua umur syukuru yang donggolo to dua. Insyaallah itu amiyati ada boi sehat ya hiku atiahi orjiki ya tadulah botia tungkulah mula akhiria wa utipi aminia
0: amin ya rabbal alamin
1: mengudulah mengu tato tandu lima dapat-dapato lamiyati ya utato tadulah umalo panggato ngopi elio dia bermamulingan ngato naboto uwolo lamiyati ya umamu selita malo iya wolo uhi waliya metolipunto botia wolo umaselita lo uito umalo ngalo tolipunto hulon talo usilita labotia ju berpolanda
0: gotong royong mohuyula
1: oh huyula
0: huyula ya. Jojo
1: itu betul itu yang perlu kita masyarakatkan
0: iya betul ko ni
1: itu huyula
0: jo
1: huyula heluma hulunga
0: apa DP beda itu kuni?
1: DP beda itu kakak ade olo itu.
0: Ah.
1: Sudah kan dua mati atau kalau mana yang kakak? Jo di potalati ya. Jo. Nah itu ni walau huyula.
0: Huyula.
1: Gotong royong.
0: Jo.
1: Wanu huyula tauhidudula. Huyula gotong royong itu tanpa pamrih, begitu dia melihat orang kerja dia Allah subhanahu tolong.
0: Terpanggil dari dalam hati nuni.
1: Panggilan jiwa. Itu wanu poli huyula heluma. Heluma itu saling mengajak bekerja.
0: Dilamoti ayo.
1: Kalau moti ayo, boh mengayo-ngayo. Kalau moti ayo itu, saya sama juga ngubah undang, tapi, woi anja, kedua apa? Tulungi meti ya. Moti ayo tiwa mengayo-ngayo, boh dia panggil-panggil begitu. Itu poli. Poli wanu hulunga, hulunga itu tekad bulat. Ya, itu kayak 23 Januari. Itu kan ada itu tingkat de perang olan tu ada budayanya. Ya itu kan dibentuk satu pasukan itu kan.
0: Iya.
1: Dilanggulali hulung ya. Dilanggulali hulungnya itu dari kata hulungo juga itu. Ya. Hulungo kan bulat. Dekat bulat. Jo, sebenarnya kalau berbicara begini ini dari orang penenek moyang kamar so ada apa? Orang dapat lupa.
0: Jo,
1: mah ipehilah pita modern.
0: Loi paral.
1: Ya, walau kuno ti kuno, walau kuno eme mu mati. Poli itu poli bukan makian poli dari kata emengo. Emengo itu kelapa kepala miring. Itu emengo itu emengo. Apa saja itu yang bulat baru dia sebab miring-miring itu. Kayak Bali olo ini serta peot kasana umat emengo putih Bali itu. Artiannya emengo itu tidak menggunakan akal sehat. Selalu akal-akal yang miring-miring itu maksud. Ya itu betul. Emenguma semuanya kata emengo, emenguma ti. Itu boleh orang bilang bamaki. Ya saya itu ini mahasiswa datang kemari. Bertanya makian aja, makian mak. Ih tinggal di Tiwalu ni. Orang sudah tahu. Iyo pak kuniu tidak bertugas orang. tugas ini bomba maki semua. Ente tu tulis-tulis. Yang lain tu langsung tulis apa dia pe arti. Itu termasuk itu dapat dengar ini Quran pak. Ememu mati.
0: Kalau orang tulis.
1: Kalau kom, dia terang dapat dengar apa tu pakuni itu. Bamaki itu pakuni. Tidak Allah tu. Nah itu dia terungkap dalam keadaan sakit hati, marah, atau dia candaan. Ada juga candaan itu. Itu candaan itu dari kata ememu Allah itu tiba-tiba apa itu. Kalau dia pecucu mulai bah, ya melucu-lucu. Intonasi dia berubah aja. Intonasi yang berubah. Dende ememu mati. Nah, itu. itu kasih sayang. Tapi kalau intonasi boleh berubah. Mengati ai. Ah, itu marah
0: itu. Marah itu. Jauh-jauh.
1: Mulut dan uti ai. Bergantung ke intonasi.
0: Ya, karena terkadang kuni ini generasi muda saat ini ingin belajar bahasa Gorontalo dengan berbagai cara. Misalnya pendatang itu dorang duluan mau bacari kata-kata makian itu nun yang dorang pelajari. Kemudian ada juga yang mempelajari dengan mendengarkan lagu. Lagu-lagu Gorontalo itu kayak yang pernah saya ajak ngobrol-ngobrol di Pro 4 Nuni orang Sunda. Belajar dengan fasih itu bahasa Gorontalo hanya dengan mendengarkan lagu Nuni. Lagu-lagu Gorontalo.
1: Iya, tapi tidak selamanya lagu itu mendidik.
0: Iya.
1: Buti bahasa ngule tata di bendi. Endi babalato itu salah. Itu lagu tadi babalato. Balabalato
0: dia babalato.
1: Itu mau pohintu anak-anak. Tidak mau masyarakatkan yang salah. Itu batanga pemaya harata penuh potombulu nyawa podunggalo salah. Podunganga bukan ga. Podunggalo di lagu itu podunggalo salah. Nyawa podunggalo itu nyawa taruhannya. Itu agama totalu lipu peihulalu batanga pemaya harata potombulu nyawa podunggalo. Itu artinya tunggu dulu tarik napas dulu. Agama totalu, agama di depan, libu peihulalu, negeri dimuliakan, batanga pemaya, raga pelaksana, harata potombulu, harta disumbangkan, nyawa podunganga, podungalo, nyawa taruhannya. Ya, tunggu tak datang aja, bosom, bahasa mau bilang-bilang kemarin.
0: Selamat menonton untuk Ti Ibu Silvi Maulida. Lagi ada menonton Ati ini siaran langsung.
1: Ya, semoga cepat sembuh.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya, kan operasi mata toh.
0: Jojo.
1: Itu saya juga hampir aja. Dok, saya tidak pakai kacamata, Dok. Oh, boleh. Ya, boleh. Minum obat boleh, Dok. Boleh. Kan pusing ini kacamata ini apalagi kacamata mendapat lupa. Minum obat. Begitu dia kasih lihat kemari ini obatnya salah satunya. Tapi selama 6 bulan tidak boleh berhadapan dengan HP, komputer, televisi. Baru dia kali kasih lihat kemari ini aja DP obat. Isu sama dengan bantal polo abang. Langsung pasrah, Dok, semua pakai kacamata.
0: Dia ada ancam dengan itu Nun ya. Balik ulang ke topik Nuni untuk gotong royong ini. Memang untuk menumbuhkan jiwa gotong royong ini sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang mewah Nuni. Orang harus mulai dulu dari hal-hal yang sederhana.
1: Dari keluarga itu. Tapi kebanyakan keluarga sekarang ini karena pengaruh media sosial bemawahea. Ini sudah ketambahan. Huyula, hulunga, heluma, wahea. Kalau heluma, huyula, hulunga itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi wahya hanya orang pribadi itu yang merasakan manfaatnya. Untuk betul itu boleh beda lo betul. Masa tiap-tiap mau bawa wahya itu ketularan itu anak-anak kita ini sekarang ini kan bawa wahya. Walau nongki walau.
0: Nongki nuni jauh. Ada
1: pemain itu latihan. Betul banta papa. Mau pergi di taman nongki. Oh, main di rumah. Oh, tenongki tangguliyo. Coba ke kamar tenongki. Oh, tenongki tangguliyo. Coba ke kamar tenongki. Walau wala ama. Di papa ini
0: Bu tidak gaul di papa ini Nongki itu bukan nama orang. Istilah itu.
1: Kan mau pergi di taman. Bayi lo dengar hemat, bang nongki to. Karena pula tiap waktu itu tu putih putih nongki putih. Mau pergi dan tenongki, dan zaman tenongki itu pisau kawan. Nah. Bola hebat tu modet itu.
0: Istilah-istilah baru saat ini bermunculan ini.
1: Ini akan pengaruh terhadap dunia pergaulan anak. Dan bahkan pengaruh pada fisik mentalnya. Karena sekarang ini kan serba instan. Kalau dulu itu mau bikin tugas sekolah, mau bikin sapu. Bikin sapu. Sudah, sumpigi sama-sama itu. Sumpigi pak orang pe waolo. Sampai kamar itu dia pe polopah itu li di lo waolo. Kan mau baking sapu itu. Sumpigi sama-sama sumpigi. Baru sama-sama mau meraut ini mekas kalor di pe daun itu toh. Nah itu. Sekarang kan instan. Pilih jod di pasar, pilih jod di toko. Sehingga anak itu kreativitas dia kurang. Dia bau duit game, itu nomor satu. sehingga anak ini saya lihat bola kaki itu pak ambil oleh yang muda-muda sekarang
0: tinju,
1: apalagi dengan adanya ibu-ibu putsal, bola tetapi itu. Tapi sekarang Allah juga secara modern ini aja sudah banyak juga sudah banyak boleh luma itu begitu kan komunitas. Ya, komunitas berarti, tapi kebanyakan komunitas itu mau nyanyi, mau pergi di wisata. Saya berkesan komunitas yang ada di Tangkidaa. Peduli lingkungan.
0: Betul.
1: Orang itu yang turun-turun di tangki itu yang banyak sekali rumput. Betting oleh itu.
0: Bahkan ada info terbaru ada baca Pak Taman Pe Berita Nuni bahwa orang itu ada bikin satu inovasi baru, bikin mainan yang terbuat dari bahan daur ulang sampah.
1: Olah tiap lalu dia boleh baca aja. Kotak kecil itu. Ini plastik.
0: Iya.
1: Ya saya didihkan. Itu. Baru bikin
0: knock.
1: Batako.
0: Bikin
1: batako.
0: Itu.
1: Saya ambil satu kotak. Saya taruh di situ.
0: Iya.
1: Baru itu begitu dia kering. Keras olah aja. Tapi dia ringan.
0: Ringan nih.
1: Ya.
0: Itu
1: betul dari plastik itu. Wih, maik kakak ambo mau kumpul ini.
0: Wanu to Surabaya atau to Bandung boy to nuni. Itu olo sampah dorang padatkan, baru dorang bikin paving block. Paving block nuni.
1: Dipadatkan
0: itu sampah-sampah itu yang dorang ada kumpulkan itu. Dorang bakar baru bikin jadi paving block.
1: Jadi usaha itu an. Jadi usaha itu. Ya tergantung dari Allah yo butuh yo lanting yo polang yo. Nah itu tinggal kalau hilang tuh ya. Itu ya mau khuyul atau uo di itu kan.
0: Nuni.
1: Ya, hal-hal yang baik. Belum mempunyai anak-anak kuno ini.
0: Kalau di desa-desa mungkin masih terlihat itu gotong royong itu Nun. Tapi kalau di pusat kota, terutama di wilayah perumahan, ya tidak mau dapat lihat. Karena baku samping rumah saja tidak baku kanal Nun. Karena mungkin pagar so tinggi. Kemudian beton juga, beton rumah so tinggi. Jadi itu tidak ada saling bertegur sapa.
1: Baru DP got kapling masing-masing. Dengan menurut kaplingnya, Pak. Nah itu, awotap itu di dulu. Sedangkan awotap sudah tidak ada, apalagi ponua. Menjalin silaturahmi akan terjadi kasih sayang. Kebersamaan itu
0: padahal di zaman digital saat ini kan Uni sudah mulai terbangun itu yang namanya arisan keluarga. Ada grup WhatsApp keluarga. Tapi kalau mau bak kumpul, nah ini mau bak mau bak panggil ini generasi muda ini yang susah sekali di acara-acara begitu Uni. Tidak mau dorang bak kumpul dengan keluarga.
1: Pugat tu tinggal dia begitu. Ya, betul bolo begitu. Bolo mau cari cara bagaimana orang itu bisa tertarik. Ya, olah tiada bo tinggal tidak juga pertemuan, karena olo debo sama olo hati hobi mengailo. I pende pilok bulia aja putih pancing aja. Ya. Memenuhi kan kemauan dia supaya tiada bawa inau tiang-tiang ngolo aja. Mau dia diajak satu, kedua dia tidak berhenti dia pegang HP. Beli HP. Ya, diajak ke tempat sesuatu yang baru bagi dia kan, ya wawasan juga kan terbuka kan. Di satu tempat. Pertama mengailo. Dan itu, ya sudah, mengailo beti papa alat aja. Boh bagaimana boh kuru turun deng kaki kiri tadak tidak mendapat ambe. Kia papa mau turun deng kaki kiri. Oh sowe.
0: Padahal semangat gotong royong itu kan terlihat ketika suasana Agustusan seperti ini Nuni. Kalau dulu-dulu kamari kan mau baku pangge ini, mau piba rapat dulu, mau susun ini kepanitiaan, kira-kira mau bikin acara apa ini, mau kasih rame kampung. Jadi ini semua generasi muda ini tak kumpul ini di salah satu rumah masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua. Cuma sekarang so jarang mau dapat lihat begitu kuni.
1: So jarang. Sama saya debo saya ajak ini nanti. Turang bahu moto. Oke.
0: Panggil bahu moto di Limbo tuh di danau.
1: Di tangki. Oh, yang lain susah dia ini panas. Nah itu, rame-rame dia di dalam tangki aja. Ya, kalau begitu, dilatih dorang itu kebersamaan itu. Saya lihat kebersamaan yang paling menonjol itu betul bola itu, bola kaki. Ya. Kebersamaan dorang itu paling menonjol sekarang itu. Nah itu. Ya, itu kita tuh yang pendek populer lo buat sepatu nanai.
0: Ini ada komentar. Londo Libasimus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni Anja, di era sekarang ini kadang-kadang orang sudah jarang mau iko-iko itu mau bahuyula. Karena orang-orang sudah memandang ke materi, baru dorang juga lebih mementingkan kesibukan masing-masing. Cuman kalau zaman dulu memang orang-orang simpatik sekali itu dengan kegiatan mohuyula begitu, baik di acara-acara atau di lingkungan-lingkungan.
1: Itu pengaruh perkembangan zaman, apalagi media sosial. Media sosial ini merubah sikap perilaku semua orang. Itu kecuali orang yang bisa menyadari, oh ini. Tapi orang yang ya gampang tergoda oleh sesuatu, ya sudah, itu media sosial ini merubah sikap.
0: Iya nuni. Ya. Ada dalam acara pun ketika lagi ngumpul-ngumpul, semua orang sibuk dengan HP masing-masing. Iya. So tidak ada itu lagi komunikasi, tidak ada lagi obrolan.
1: Ada satu Pak Mustang. Itu sudah ikut perkembangan zaman. Itu MC Adat. MC Adat. Selamanya dia menyuruh Olibate. Selanjutnya kami persilakan pemangku adat Tibate melaksanakan ini. Ilang-lang mah aulam Tibate. Tanpa disuruh dia so tahu dia. Dia so tahu yang dia mau making. Tibate yang menyuruh MC, bukan MC yang menyuruh Bate. Dia lo pakailah adabu, dia tawayu-ayu adabu tapi itu adat. Dia yang pegang peranan di situ. Ini bukan acara protokoleran, Pak. Nanti di presiden mau tangkap di gubernur, kan di gubernur presiden belum tahu itu acara, makanya dipandu dipersilakan Bapak Gubernur begini-begini. Itu protokoleran. Tinggal lo ada dipakailah protokoler. Saya lihat MC ini merangkap protokoler. Pilih mau titik, hilang lama ya baru balak dia itu. Nah itu kan pengaruh juga itu kan. Mahe mau untuk tu media sosial menyuruh ini. Ini bukan protokoleran, Pak. Bedakan yang punya itu nasional, utamanya tradisional. Yo, itu saya lihat gili hati saya itu mau dapatnya. Hilang lama ya, oh belum tiba teh. Dulu pasti ala ada betawayu-ayu ada buti, dulu pasti ala ada buti. Tiba-tiba tak mengahula alam dia, uye tak mengahula alibate. Gitu loh. Robah konsep aja. Robah konsep aja. Nah, itu yang di situ itu hanya menjelaskan. Selanjutnya. Pemangku adat akan mengundang, mempersilakan pengantin pria. Mopo lahu to uta eya, mopo dia bango. Itu kan yang begitu. Cuma itu. Nah, baru itu yang diartikan. Jangan diartikan semua ma pelajaran muloku itu atau kelasi. Jadi kelasi itu. Makna itu, maknanya ini. Itu betul, ya jelas yolo. Kalau sampai mah disebut semua sudah pelajaran di dalam kelas itu. Iya. Itu. Nah, itu kan buat acara. Acara hanya sekedar kita memberitahu apa yang dimaksud dengan ini.
0: Iya.
1: Dia mah hertiala tua-tua we. Yo, mau ngawak kutu. Kira-kira nanti isa kalar itu biasa. Yo. Kalau dia mau start sore begitu pesta aja, itu dulu mati malah patu isa lah patu begitu acara. On meh artinya lah tua. Jo, nah wow lo maaf lo saya lihat saya gili hati mau dapat dengar itu. Hidung lama lali odi karena pengaruh media sosial. Nah ini yang kita kasih pelajaran, kita perlihatkan ke anak cucu kita. Itu. Nah itu, dah lo pohelu mamai, dah lo pohelu mamai. Karena apa itu? Mini media sosial ini meningkatkan, walau itu aja, tingkat keegoisan. Ya. Pokoknya, dengan adanya media sosial, keegoisan seseorang itu semakin tinggi. Nah, tiba-tiba ya gimana gitu, dan ini menjadi tantangan. Tapi insya Allah ini ortografi bahasa Gorontalo, cara tulis ya, cara tulis bahasa Gorontalo baca. Nah itu mudah-mudahan ini akan diketuk, tapi masih diusulkan pola metiomi pola efisiensi iya, itu pola metiomi pola efisiensi itu. Nanti beda akan diketuk oleh DPR. Kan lalu Perda nomor 2 2019 toh. Nah, ini disempurnakan. Ya, itu beda ortografi.
0: Jo.
1: ya ortografi bahasa Gorontalo, cara tulis. Karena tulis dan baca beting kan ngopoh ya bahasa Gorontalo betiju. Ya ndak itu wanupolima mencari ulat terhintu ulat itu ajar ulon talipu. Kenapa ini kata-kata ini wan mam sini talu etimologi odi tu nana unanwa angkat tangan. Mesti deh di akademisi tak mau melamai tahu itu di akademisi. Jo, karena itu butuh penelitian aku eh.
0: Jo,
1: ulat itu butuh perkal bebean.
0: Nuni mah menit ke 36 mau dungu hupo lagu itu Nuni ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.
2: Lanjut lagi Nuni. Jojo. Male asik ye.
3: Nanti pesong nyop ne beti
2: awak. Ah, jojo. Ah, beti wolwo poli komentar Nun.
3: Eh, indra datu.
2: Jo. Londo Libasimus baru juga pakuni Anja semenjak dengan adanya berbagai program-program bantuan di desa-desa. Ini juga menjadi polemik untuk kegiatan muhyula di desa-desa. Apalagi ada sebagian orang yang tidak kebagian bantuan. Biar ti ayah mengundang 100 kali mau kerja bakti, dorang tidak mau hadir. Dorang tidak paham itu pepatah muhyula. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jo.
3: Nih. Iya, banyak orang pada umumnya itu.
2: Iya,
3: betul itu bet. Bisa, oh boleh lawat dari mau dia tak boleh jawab meuti wali. Alat tak boleh mepakui dia li, boleh membongkar lo pakai kewal tian boleh mau nama lah. Iya, nama. Ya, tapi boleh itu boleh itu ini yang temuan sendiri ini aja. Karena betiak ungala atau kampung ati, yo saya tidak menyebutkan kampung mana. Yo mama hipol ya di to dia di NTP lemak dari mai mawat dia nak molan walau walau tak acara tu mola pol ya mai. Yo kalau mau kalah jati, oi pemah pas pas. Mau lepas siar mola, ya. Patabo popohangi lo sapeo aja. Lo sapeo ma nana mula uti lo utata ti mula mu kerja bakti.
2: Ja.
3: Ma ilo tawa lem talida. Ali itu debito bosua ali pakuni uito. Ali utati mu ti pakuni. Kemasap sapeo mama. Mau batu belahu aja ada lo sampai kebetulan sampai butuh cap RRI. Ya sudah, bolo ma iti seki butia mau akrab butia lo tata butia. Nih pilih di seki ayah alih jam puluh itu ayah. Ya bom pulita tot daftar betul lo tati betul ayah popo tunggu lah malah bantuan. Bolo walau tata ma tinggal malu lo yo boti wali boti ada mati lumpulai dia lah boti ada bantuan lo. Pemadi lah lo pemadi lo boh milih situasi dan kondisi itu tinggal lo lo di itu karena itu memang saya lihat sendiri tinggal itu pemadi beti ya. Itu betul ya bermohon mah. Tapi ada orang bilang itu aja dia memang dah keluarga Leo. Memang karena keluarganya memenuhi syarat satu, kedua satu kampung itu keluar ke apa?
2: Jauh.
3: Tidak mungkin dia lalu ayah anda wah dia keluarga dia itu. itu kan?
2: Iya.
3: Karena dia orang kampung, dia keluarga dia orang nata, ada keluarga memang. Indo. Anora latihan tu memulai dari luar dari ngalali. Memang wajar satu memenuhi syarat. Kedua, ti ayah beti tahu leh ya. Dah tahu ngalali yo. Dah tahu ngalali. Alor dah tahu ngalali wajar. Memenuhi syarat. Jo, anda itu betul. Ida bermuhan ngai pun memang jo. Itu betul pak Mustang betul. Mati yang lama mahuyu lah betul. Dia bawa itu tantangan berat itu jo.
2: Yeah. Apalagi kalau dulu-dulu kamarinu ini entah itu di kegiatan suka, wan opesta ataupun di duka, ini bahu membahu, hati mau bantu ini keluarga. Cuma kalau pesta poli kan kebanyakan saat ini orang suka yang praktis nuni, mendingan sama baking jodi gedung.
3: Sehingga hati keluarga yang tidak ada baju baru tidak mendapat pigi hati.
2: Apalagi som pakai seragam nu.
3: Itulah itu. Ati Allah. Sedangkan di rumah dia bawa seragam.
2: Dua kali mbak seragam nu nih. Dari itu resepsi, apa to poli mah unduh mantu to.
3: Betul apa tio mama meme metagil dia per bulan. Nah, kan itu mah wahe.
2: Benar ini.
3: Beda dengan botia uhu yulah, luma hulunga. Wahe itu begitu. Nah, itu. Ya, sekarang ini lebih menonjol betul wahe. Tanpa berpikir latar belakang pendapatan suami. Itu baik. Yang penting ngelih. Ma anggaran butia mah di efisiensi anggaran. Petelele ma ikan jawa lu tu ali ikan putih. Memang ini apalagi dunia sekarang ini media sosial itu merubah sikap orang.
2: Benar itu.
3: Itu yang jadi tantangan bagi orang, apalagi anak cucu kita kan. Siam bola ali sekarang, apalagi de bolo mendatang. Akan bagaimana? Tata peradaban sudah tenggelam. Nah itu ilah besema itu tata peradaban itu. Nah itu huyulah helu mahulunga itu kan terselip tata peradaban. Nah itu kan ini sudah tidak ada lagi. Akankah bagaimana tahun-tahun mendatang? Lebih gila lagi kan? Nah itu betul ya. Nah bo itu betul jo ya ditanamkan dari awal dari keluarga di dalam rumah. Nah betul. Mesti deh bo tidak juga keras, harus tegas. Tegas itu berdasar aturan, berdasar pri kemanusiaan. Itu tegas. Kalau keras sering berdasar paraba. Itu keras itu sering berdasar paraba.
2: Nah,
3: kan tidak manusiawi. Nah, itu beda. Oleh teola beti keras pemat ya keras itu tegas. Itu. Tegas wa keras beda, Pak. Itu. Karena anu keras itu berduduh ngal paraba menge. Mentang-mentang. Meitingga sur anggap. Itu kan. Itu betul keras.
2: Kalau tegas pada tempatnya ya, nuni.
3: Pada tempatnya.
2: Malu poli boti pandungin nuni.
3: Kontrol waktu. Nanti bang Pak.
2: Kasih pantun dulu. Molapi alanggaya. Dilelolio dehu idu.
3: Dendali.
2: De tutumulo modunggaya. Mas Atilio Ami Mamohindu. Tapi alhamdulillah di kompleks di Basimus tetap terjaga ini huyula ini Basimus
3: harus kita pertahankan itu.
2: Karena ada juga nama komunitas huyula.
3: Ya. Tak bawa wahe.
2: Nama taman huyula. Bolo nama ini huyula ini ya. Baru
3: bolo nama.
2: Baru olon ini biasanya kan kalau somo dekat-dekat puasa itu kan membakase bersih masjid. Ini ati ketua Tamirul biar babataria pakai pengeras suara lewat toa mempanggil ini masyarakat mau baku bantu ati. Kadang bawa dorang mau dengar ati nun. Ya kembali lagi seperti yang disampaikan nih Basimus tadi. Sebagian besar mungkin so sibuk dengan kegiatan masing-masing.
3: Iya, dah. Ah, betul bongpek mula betul mopok beresiti itulah.
2: Jo. Moli pahala nuni.
3: Iya. Itu. Ada berkahnya itu. Kita lolo lamai kalaja. Kalaja trilulan tu meyok kalaja betul pok tapulalo. Memelok kalaja tihi lebih besar dari itu yang Tuhan mendapat. Dari kerja yang Tuhan tinggal itu.
2: Jo.
3: Kalau tidak percaya, itu tidak dirasakan sendiri.
2: Di Basimus bilang, kalau kami petani berkreasi di mana saja. Woi, luar biasa Basimus.
3: Nah, itu. Dia boleh tu, dia betul lah ngotol lo di Basimus. Polot belah betul. Full hang.
2: Ini hati ibu-ibu rumah tangga semakin mencerit hati nuni ini. Ramba-ramba, sambil mahal harga liem.
3: Mamola itu.
2: Jung.
3: Di sana di PHK.
2: Iya nun.
3: Mencapai langit. Alah tata de ma pelongo ata mil mai sua. Wei kurang irica. Ibel mai iya ta mo apa ta mo ngilang. Bagaimana engkau kurang kana? Wei kurang pedis. Dia mah pikir-pikir lagi, lo pantai lo hati, lo mau humbala malita aja. Karena lo pemak mati lala, tilala lo didiki hati apa musang. Tilala lo didiki, karena hati apa timo ngala malita. Buat hati lah iki kia begitu. Begitu dia dapat rasa rica, lo mau hati lo tak? Tilang gula latia enak. Ya tilang gula latia pidi saja. Tilang gula latia enak. Jadi dia masih bodoh, dia mau dapat dengar enak, enak. Ndak itu begitu. Jadi otak dia enak itu mau luang wae aja. Wala wali ajusma. Berarti tali mong ngalaman ita. Mak jatang gula mau luang, otang gula minta enak. Bilangnya mah ada yo.
2: Bu ajaran sesat itu nih. Wanu dungo-dungo ati teki ki ati nuni.
3: Walau yang malah, sehingga mau pilih dia aja. Siapa suruh Allah wali? Kata lewat siapa musang? Ilu belum ahelio.
2: Tinggal rasa tidak enak Allah itu tidak mau dapat gigi rica ataupun yang pidis itu nuni.
3: Namun untuk belakang itu mau ngotong, untuk di luar itu aja mau tuntuti. Yang tuntuti yang mau ngaltaman ini betul penjak melita, dia cuma bawa sih, bantu belek. Apa ini mama? Salah didik. Nah. Oh, maaf, walau juga. Mela pun itu berarti ya waktu itu juga. Maaf pun, tentali. Meli popo walion to hu yulah he luma wau hu lunga sabu uti buti ma pilo po alime lo mongo tio bundo wau ilo napa atilio ode ta data daripada bo mo wahe a napa atilio dia lujuk bo ode batangan lo ta lo wahe a be ito dila ulah mital ta data da itu apa lo pahila lama apa ju bangon lama ngon ta to tu dumawa ku tu umai memutu mawa ku aku tu lo umai mo bubulo watia ti pakuni
2: watia ti anjayayan
3: inde bo dito bo amiati mo hintu bo.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lo Londalo, rindik menjadi salah satu alat musik tradisional yang berkembang dalam kebudayaan Bali. Instrumen ini terbuat dari bila-bila bambu yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter lembut dan khas. Rindik dapat dimainkan secara tunggal maupun bersama instrumen tradisional lainnya. Alat musik ini hadir dalam berbagai kegiatan seni dan kehidupan masyarakat di Bali. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bo Olu, Odu Olu.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama

0: menarik sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating nata sampai redolam nanti naga tak mizinem
2: aku tak ontah. Oh cengar itu lele, kaya capek tu uai. Mau gue cita-cita dia ni.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
5: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap! RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Saban budaya lo londa lo monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. El Corona hadir dengan Aziza yang sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya Ti Anjen akan berbagi info resep sahabat budaya dalam segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Baru tahu nih sahabat budaya, ternyata di daerah Medan ada yang namanya tahu dangdut. Wah, kira-kira bagaimana cara membuatnya ya sahabat budaya? Bahan-bahan yang diperlukan itu sudah pasti ada tahu ya. Anda bisa beli harga 5 ribuan itu udah cukup ya. Kemudian 5 buah cabai rawit, 2 tangkai daun bawang, setengah sendok teh garam, kemudian 300 ml minyak goreng, setengah sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, kemudian 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, secukupnya micin ya. Sementara untuk bumbu uleknya itu ada 2 siung bawang putih, 4 buah cabai rawit. DP cara mau baking sahabat budaya, orang mau goreng dulu itu tahu hingga kuning keemasan, kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Ulek cabai rawit, bawang putih, dan garam hingga halus ya. Panaskan minyak, kemudian ditumis bumbu ulek tadi. Tambahkan air, kecap, saus tiram, kemudian lada dan tahu yang sudah digoreng tadi. Tambahkan irisan cabai, micin, dan terakhir daun bawang. Aduk-aduk sampai merata dan juga matang, dan siap untuk dihidangkan.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tua Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak daunnya tidak terlalu muda.

0: Ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an, udah nggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita apa? Kita ambil daun kopi, kita tusuk dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih, kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum ya, dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
2: Biarpun dikasih gula aren, Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
3: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
3: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya zaman nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Lanjut lagi ke info resep berikutnya, sahabat budaya, masih dengan masakan khas dari daerah Medan ya. Kali ini ada mie gomak kuah andaliman. Bahan-bahan yang diperlukan, sahabat budaya, ada 1 kg mie lidi mentah. Dan untuk kuah santannya itu terdiri dari 2 buah labu siam, 3 buah wortel, 1/2 kg keputren ya, kemudian 1/4 kg buncis, secukupnya daun bawang, 1/4 kg udang, kemudian 1 butir kelapa, 2 butir telur bebek, secukupnya garam dan gula. Sementara untuk bumbu halusnya itu ada 5 buah cabai merah, 15 butir bawang merah, 10 butir bawang putih, 2 ruas kunyit, 6 butir kemiri, 2 sendok makan andaliman, 1 sendok makan rebon, dan 2 ruas jahe ya. Sedangkan untuk resep tauco kacang panjang, bahan-bahan yang diperlukan ada 1/4 kg kacang panjang, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah tomat, 1/4 kg cabai hijau keriting, bisa juga ditambah cabai rawit hijau ya. Secukupnya tahu putih, secukupnya tempe, 1 sendok makan saus tiram, kemudian 2 sendok makan tauco Medan. Secukupnya garam dan gula, secukupnya telur ayam kampung. Cara membuatnya, sahabat budaya, untuk kuah santan, blender dulu semua bumbu halus tadi jadi satu dan tumis sampai harum. Tambahkan udang. Setelah udang berwarna agak merah, tambahkan telur bebek kocok ke dalam tumisan tadi. Masukkan labu, wortel, dan keputren. Aduk-aduk terus sampai warnanya merata. Beri sedikit air, lalu tutup wajan agar sayuran cepat empuk ya. Tambahkan santan encer, lalu aduk-aduk sampai sayurannya empuk. Terakhir, tambahkan buncis yang sudah diiris dan juga daun bawang. Jika sudah empuk, terakhir tambahkan santan kental. Aduk-aduk terus, jangan sampai santannya pecah ya. Siapkan tahu tempe yang sudah digoreng tadi, siapkan cabai hijau dan kacang panjang yang sudah disiangi. Tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris-iris sampai wangi. Masukkan 2 buah tomat yang sudah diiris. Tambahkan cabai hijau, beri sedikit saus tiram, masukkan kacang panjang, masukkan tahu tempe, tambahkan tauco dan sedikit gula. Koreksi rasa jika sudah cukup, matikan api ya. Masukkan mie lidi ke dalam air mendidih sampai matang, jangan lupa diberi minyak 2 sendok makan ya, biar tidak lengket, sahabat budaya. Tiriskan dengan saringan kawat, cuci lagi dengan air matang. Mie siap untuk dihidangkan. Jangan lupa tambahkan topping telur ayam kampung ceplok.

52 menit saat ini bergeser dari jam 9 pagi. Sahabat Budaya udah kelar ya, Ti Anjain menemani Anda untuk Nusantara Pagi di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat budaya Lohlondalo yang sudah mendengarkan siaran kami dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Tapi jangan dulu kemana-mana sahabat budaya, karena setelah ini ada Ti Mahaya Rahma yang akan menemani Anda di Nusantara Siang nanti. Watiati Anjain Mohindupo, insyaallah Itopoli Modunggaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Olimo, botolo adili, talua.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Terkadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026, di Nusantara Siang Amah hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Dan alhamdulillah, insya Allah juga kita sama-sama sehat sahabat budaya, sama-sama dilindungi, dibahagiakan, ya amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini penuh keberkahan untuk kita semuanya. Dan ya sahabat budaya, saat ini kita ada di request Nusantara seperti biasa. Kita buka dua line telepon di 0811 430 4040. Itu juga bisa buat WA ya. Dan di line telepon satunya di 0822 5996 8266. Sahabat budaya bisa bergabung Jo di line telepon tadi, baru bisa WA juga di 0811 tadi ya, sama untuk line telepon sama line WA juga sama itu di 0811 ya. Terus untuk list lagunya untuk di siang hari ini, seperti biasa sahabat budaya, ada lagu Gorontalo. Lagu Gorontalonya dua ya, seperti biasa tuh. Terus lagi oke, ada lagu Sumatera Utara, ada Manado, ada Riau atau Pekanbaru, terus ada juga Sulawesi Selatan, ada juga Maluku ya. Oke, lagu Gorontalo Sumatera Utara, Manado, Riau, Sulawesi Selatan sama Maluku sahabat budaya. Oke, silakan pilih lagu yang sudah Tata Amah sok kasih tahu tadi, dan kita ke line telepon di 0811. Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Salam budaya
0: Lohulondalo.
1: Dari Inka di Tineo.
0: Iya sayang.
1: Sulsel.
0: Oke.
1: Kirim salam buat tetamu yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga. Dan cari rezekinya. Amin. Buat seluruh fans ya, tanpa terkecuali. Makasih.
0: Angin mamiri sayang ya.
1: Iya.
0: Oke sayang.
1: Makasih tetamu.
0: Terima kasih Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka sahabat budaya, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo Tata Amah.
0: Sahabat budaya Lohulondalo, halo Mama Noo.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat insyaallah. Amin alhamdulillah. Amin. Silakan DP lagu sayang, lagunya yang mana?
2: Lagu Riau.
0: Lagu Riau. Oke. Okay.
2: Akhirin salam buat Ibu Tuti, Tati Dineng, Ibu Lika di Suwawa, Oma Afni, Oma Albani, Ibu Nel, Ibu Rosi, dan seluruh band tanpa terkecuali. Sekian untuk Tata Amat sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, penelpon selanjutnya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dari Putra ini.
0: Dari siapa?
1: Putra.
0: Putra, Putra di mana, Pak?
1: Saya di sekitaran Palopo.
0: Eh, Pak Asri ini. Eh.
1: Apa kabar? Tetama.
0: Pak Asri Pesuara ini biar lagi ketemu ganti. Kecuali penyiar baru toh.
1: Iya, no.
0: Oke, Pak Asri, lagunya lagu dari Sulawesi Selatan sama lagu Riau.
1: Kalau bisa dipilih yang sisi kedua nanti, boleh?
0: Boleh.
1: Manado, Jo.
0: Manado, Jo. Oke, Jo. Gas.
1: Gas. Ya, kabar ini bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Pak Asri, insya Allah sehat juga ya, Pak Asri ya.
1: Alhamdulillah, tiap-tiapku.
0: Oke. Ngirimnya buat siapa, Pak Asri?
1: Ya, kirim salamnya. Ada Oma Suci, Oma Hmi, ada Ibu Lian, Ibu Ia, Ibu Nancy, Ibu Ida, ada Tanu, Rosin, Ibu Nelly, ada Om, siapa lagi ya, Om Albani, ada kakek, siapa itu ya, kakek Ambulati, Pak Herman, Pak Udin, Bung Aman, ada Pak Ripanto, Bu Silpi, Bu Sermutahir, buat spesial buat Bung One, Om One, tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Pertama, terima kasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang.
0: Halo Cita. Juga sayang. Ibu Nelly, aduh, DP ya. Lagu apa ini? Sulawesi Selatan deng Riau.
2: Ikutan dua-dua Jo, supaya adil.
0: Oh, oke, okay, siap. Oke okay, sayang,
2: kirim
0: langsung.
2: Salam buat Tanau, Pak Asri, ada Wati, ada Inka, ada Ibu Lis, Rifanto, Ibu Ia. Ada Ibu Lian di Kotanga, pasani ke Pak Udin, silakan masuk. Bunda Lika, Bunda Farida, for semua-semua Jo, tanpa terkecuali insya Allah. Data selalu insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial yang kedua buat anakku yang semester OTW ke kota, insya Allah di perjalanan, insya Allah. Sampai di tempat tujuan, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
0: Amin.
2: Paling spesial terakhir buat tetap amaku sayang, cinta, insya Allah sehat-sehat selalu bersama si Safik, semoga bahagia.
0: Amin ya Rabbana.
2: Semoga diberikan kesehatan panjang umur, tetap dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih tetap amaku sayang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly sayang.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang di sesi kedua untuk saat ini. Silakan di 0811 sama 0822 mau buka lagi untuk line teleponnya. Juga bisa ke WA kami di 0811 430 4040 dan 811. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Hulun Dalo.
0: Sahabat budaya Hulun Dalo, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Maluku.
0: Lagunya Maluku, oke.
1: Kirim salam buat Tano U, Omat Tio, buat Ibu Lika, Kak Asri, Kak Iya, buat Kak Eru, buat Samo-Samo Ajo, sampai Februari. Yang paling spesial.
0: Oke.
1: Buat Tata Rahma yang sudah beraktivitas.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau Tima Malika Ati di PHP lagi kena etek, orang etek Ati. Lagi musibah politik Mama Lika, HDPHP, orang etek. Tapi insya Allah sama ada pay baru ya, lagi ditunggu pengiriman. Amin, amin. Oke, sahabat budaya, di belakangnya Ibu Rostin tadi, ama ke WA dulu ya. Ke WA dulu kayaknya ini, sayang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Ama mau lagu Gorontalo. Oke sayang, spesial buat semua fans aja. Buat Tata Ama sukses selalu. Amin. By Ila di Palu. Hai Ila, selamat bergabung dengan Pro Ampa Ila sayang nih. Silakan 822. Assalamualaikum. Halo, kok Udi suka sama ke 811. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Hulun Dalo.
0: Salam budaya lo Hulun Dalo. Dengan siapa di mana sayang?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan siapa cantik?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke sayang, silakan Ayu.
2: Ya, lagu Maluku lah, punjur lah apa ya?
0: Lagu Maluku, makin tua makin jadi. Makin tua makin jadi sayang.
2: Siapa yang menyanyi?
0: Yang menyanyi kakak Andi, apa nih, BJ Akon.
2: Yang itu lagu apa?
0: Terserah, ada juga apa namanya, Gorontalo, terus ada apa lagi ya? Sumatera Utara juga ada, masih ada, terus udah itu aja. Gorontalo, Sumatera Utara.
2: Oke, ke Gorontalo aja.
0: Ke Gorontalo aja. Ya.
2: Makin menjadi Tuhan nih, jangan tempat. Kita makin menjadi simbol. Nanti dunia berapa? Nah, kan dunia tetangga-tetangga nanti nggak apa tuh.
0: Atau ini Jo, kakak Enda, kakak Enda, mau tidak?
2: Enggak ada dari Flores NTT itu.
0: Tidak tahu, Maluku mungkin itu ya?
2: Tidak tahu, kalau kamu ini itu kakak Enda.
0: Oke sayang, kirim Jo dulu.
2: Dan semua selalu berbahagia di hari ini, hari cuma berkah.
0: Amin.
2: Ya baik, itu juga belikan sama lo gerombol.
0: Oke sayang. Oke.
2: Okay. Selamat selesai, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Oke, kita orang ke penelpon selanjutnya. Silakan 811 sama 822 sahabat budaya. Ada lagi kah yang di WA? Oke, kita ke penelpon dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo,
1: salam budaya.
0: Halo, salam sehat, salam sayang. Soma kante nunu. Soma kante.
1: Sini mau bilang tenu.
0: Oh iya.
1: Salah 180 derajat. 180 derajat itu dia punya kesalahan.
0: Tidak, so makan tinunu begitu Jo. So makan tinunu. Kalau teh itu kan ke laki-laki ya, ti ke perempuan toh. Iya. Tinunu so makan.
1: Tadi itu sudah salah. Sudah salah lagi pembela.
0: Oke, so makan tinunu.
1: Anang lihat nenek ini sudah matang ini. Bahasa lapan si nenek ini.
0: Oh, bahasa lapan nih. Salapan apa kau?
1: Kan salapan ini bubur sama dagu-dagu tak sama.
0: Nenek, wah, apalagi kau bubur panas-panas. Oh, ya, mama.
1: Ya, iya. Ya, emang bubur panas sekali.
0: Ya, iya, no. sudah nenek ah. Langsung bakirin, cok.
1: Si Tata Iya yang tadi itu.
0: Si siapa?
1: Tata Iya.
0: Ayu Maluku.
1: Oh, si Mbak Ayu. Kirain Mbak Ayu itu siapa? Mbak Iya dibuatnya sama Mbak Ayu ya.
0: Ayu di Maluku saya.
1: Salam kenal-kenal terus pati nenek nono.
0: Siapa Ayu bilang tidak malas.
1: Si Ayu bilang, si Ayu tahu si nenek bilang-bilang itu.
0: Dia tidak tahu.
1: Dia nenek minta lagu saja. Gorontalo itu dia punya judul lah.
0: Janjian do di Pongohula.
1: Kok bermakna lo pemetu nono derita?
0: Tahu apa maksudnya apa itu? Torang pe janji belum sebulan itu yang ama tahu.
1: Janji itu belum sebulan dia soin kar so putus.
0: Oh dia begitu.
1: Banyak dia punya ini. Tapi dia mesti iyo.
0: Dek iyo biar saja.
1: Biar saja.
0: Biar cek.
1: Ceritanya ya. Buat pati Ibu Nelly, si Rifanto, si Om Albani, si Ibu Iya, si Ibu aja mau. Ibu Iya sebaik gabung kemari.
0: Belum.
1: Silakan bergabung Ibu Iya baru nantilis juga. Si Ibu ini saya tidak dengar si Ibu ini.
0: Si Ibu siapa?
1: Ibu Iin.
0: Kayaknya Ibu Iin ini ada deh kemarin, tapi masuknya di malam kalau nggak salah. Tapi tahu ya, kalau tidak
1: kira
0: salah.
1: Kira-kira nenek dia lagi ada pergi bak umroh.
0: Kira-kira. Ah, tapi dia ada baba like-like sama pe status kok.
1: Oh iya, ini buat tingkatin nenek kira-kira dia itu.
0: Amin.
1: Tidak ada hati deh, pemendam Pak Umroh.
0: Amin, ya. Semua. Amin.
1: Iya, buat semua dan semua saja ya. Termasuk di Pak Asin di mana itu. Pokoknya di Pak Asin. Semua-muanya, sekarang semua-muanya sehat-sehat. Pertama juga sehat.
0: Amin.
1: Minta doa selalu. Insya Allah diberikan kesehatan.
0: Ibu Nelly Sobawe ya.
1: Baik. Tidak masuk tak selalu mata. Kamu bagaimana mau kata Mbak Miring di sebelah? Kamu kata itu tetap begitu. Yang Mbak Miring-Miring mau tak selalu mata suara nenek ini. Baru buat saya kamu doa yang sehat, umur panjang dan selalu ayo diberikan kekuatan, kesehatan dan dimudahkan dalam urusan.
0: Nenek, cek dengar dulu ama. Kalau ti nenek yang so maso, dorang pasti uskan.
1: Jadi biar kesana itu, yang kasih panas dulu dan kata aman nih, buat namun kasih panas dulu. Mas Aldo mau panas-panas, memang panas matahari, apalagi si ibu ini itu kuat pak komen pak nenek jahit. Kalau mbak kuda pelan
0: oke spesial, wow, dong.
1: Manis banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti nanti ti nenek pebat tutup, baru ada penelpon masuk. Kurang keharti nenek am. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Pak Herman, Pak Balaji.
2: Kenapa?
0: Kira sama jadi orang Arab.
2: Nah. Ente marun itu dia gue Arab ya.
0: Anak anti-unti-unti. Aduh, sudah coba Herman dari tadi amat tak tahu terus ya. Silakan dobel lagu. Dobel lagu makin tua makin jadi sama janjian dong. Oh, makin tua makin jadi, asik.
2: Makin menjadi dia.
0: Oke, siap. Gas.
2: Oke, bungkus ya buat semua sahabat keempat. Salam keren-keren saya pelakian. Spesialnya buat Kak Ama. Sehat walafiat selalu.
0: Amin ya Rabbul Alamin.
2: Amin ya Rabbul Alamin. Makasih banyak Kak Ama.
0: Terima kasih Pak Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang di sesi terakhir ya. Jadi Tatama masih kasih kesempatan buat sahabat budaya yang mau gabung untuk saat ini. Oke, kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, Tatama.
0: Iya, Pak Udin.
1: Iya, dari Limboto, Tatama.
0: Oke, Pak Udin. Silakan Pak Udin, lagunya masih ada sisa lagu Gorontalo. Terus ada lagu Sumatera Utara.
1: Kalau lagu Gorontalo apa dia punya judul, Tatama?
0: Lagu Gorontalo itu Didu Utamo Toliango.
1: Oh, apa dulu? Coba mendengar itu lagu Sumatera itu.
0: Oke, siap.
1: Oke, kirim salam boleh Tatama?
0: Silakan.
1: Pertama buat Pak Herman di Balaho, terus buat Inka juga bersama suami, Wati bersama suami juga. Maaf nih, terus buat Ibu Nelly, di Pepi Nengo, terus buat Matio juga. Buat Pak Aku juga, buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam persahabatan selalu. Hari spesial buat Tata Ama yang masih beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Tetap juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Oke, makasih banyak Tatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama cukupkan untuk Nusantara sih. Request Nusantara sahabat budaya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya. Kita ke lagu yang sudah di request sama Pak Udin tadi, dan spesialnya juga untuk semua pendengar yang lagi mendengarkan program 4. Selamat menikmati siang Anda.

0: dobotia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo iya. Mengudla wa mengotato polo dulahe u ilo tanggula meilo BMKG ma wali-wali tohulon dalo. Dabo owo luolo pale amani. Bulok lo otanggulai owo luolo pale to bulok wolu-woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah woluo ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma muli duhengan lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati dilama o khawatiri. Ika pala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai. Owo lo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP u watu-watu ode la iati. Bohile lio dilama omomoro ngipale alihu debomo otu heta to polo dulahe beti.
1: Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab Motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda provinsi ma po upo uda program hilirisasi ayam u bongulo lio togorut. Pamalenda provinsi ma helumo uolo pamalenda togorut uma mo posadia huta u pomangula lio. Alihu program beti mahu au judulio. Itikadis perkebunan wau peternakan provinsi lo hulondalo ramdan pade lo otanggulai hilirisasi ayam beti tanggungi lo pamalenta tu pusat. Boli ma pemanguna lio pabiriki u alo lo maluo. Alihu tihedu hulondalo metongko tali utanggula lio pakan beti. Hilirisasi beti mengulo lio to anggrek gorut. Alihu membede oto dua nilo anggrek. Alihu bolo mode tohu ode lipu uewo magambangi mao.
2: Tahuda lo mongo panggola. Openu demo poto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. To bone bolango nonggo modata ta dila ilo sikola. Tu lade uwo luo to dinas pendidikan nonggo hilihulihua ta dila ilo sikola. Tai lo putus sikola lio, wau tadi lai lo mbuta sikola lio. Utie mato paduli lo pamalenda, sabula yati ohaku umali o sikola. Itikadis pendidikan to bone belango basir noho lo otanggulai, utie musima o padulia, alihu mongo ditimoli beti debo malihi o sikolawa. Tadi dulu mbuta sikola lio, musi debo ma piolo, wau ma paduliolo. Wau utie de dilak botanggung ilo pamalenda, nabo musi mai ohu ila lo tamo aami. Alihu, mongo ditimoli hi o sikolawa. Mongo ditimoli beti, musi ma wai ngolo umai mo sikola. Alihu otantua lo tutumulo to u talu-talu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wale lo galo, ma bolo

0: Yuhi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
2: Aduh olo, itu donggola miatiat habali ubah bahasa lo hulon dalo. Upo mangulalio kandoli lo wali kota ubohu. Mahe oberesio lio, wau, wolo uhi bongula tohuta buti, ma ilo ilo hubio, dabo, donggo woluo huta ngopita, udonggo hepo ola patolio to tolotu lade. Tiwali kota adhandambea lo otangulai, to umo podutu botu awali, to umo mongu kandoli lo wali kota buti, bolilio mao umo mayango, demola hulalo Januari taunu talu-talu. Pamalenda lo kota mahu amo po olapata bisa lawalu huta. Alihu kandoli lo wali kota ubohu buti mahu a oujudulio. Dabo bisa lawa lohuta mahu apa olah patolio, motu ude wolo aturangi. Aliu dilamu ali hua tadu tua to utalu-talu.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Bo ode lomo lambula bo wundu, to ungala ah.
4: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
2: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapuju tanu maha bali pulitio. Tadi po baba yari pajak lio. Musi debo bilo-bilohe topo pehu wautila pulo la iati. I akademisi to UNG Profesor Amir Halid lo otanggulai. Tadi po baba yari pajak lio musi debo obilohe. Dila bo bilo-bilohe de upajak beti wajibu bayar yalo. Dabo popo bilo hulo wolo popehu wautila pulo la iati. Tidio po tadila otantua lo kalaja wautila pulo bo eenggade. Dabo wanu ma ilolai aloti la pulo debo mahu amo ma yari pajak udipo ilo bayar ia. To umo po wajibu umo ma yari pajak buti musi ma popo de lola woloti la pulo wau tutumulo la iati. Wanu ti la pulo la iati debo ma olai iyo debo ma ohelio to umo ma yari pajak. Pamalenda musi mengohi pahamu potunu wau potuhata, wau mai mopo ohela to umai momayari pajak. Sabu pajak beti, mai pemangulio uito wau utia.
1: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo wuto ohele.
3: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
2: Mengodla awang mengota to tanu bo o odi mola uma pilo posambe umai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Habali botia, ju tanu mai la pato. Udila mo patato, maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa bolo pohidea la potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Watiate has din Daniel bolo me i odu ola po'o-po'o danta dabo ando to udi pomo Hindu amiatia tata pumopo elamai lolaita isi-isiani wau dilamo palongo to hitua-tua-ua ti diopo udongo wade-wade to polo dudahe odie. Inde bo di topo, wa tiamo hindupo, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat Widya, saya cukupkan untuk musik religinya. Saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Nantinya juga akan dilanjutkan. Kita akan bergabung bersama Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sadaqallahul Azim. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian Qori Paru Rodi dalam surah Al-Kahfi. Dan saat ini kita akan segera mengumandangkan azan zuhur atau azan Jumat tepat pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Nada.
1: Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'adharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir. Dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid. Dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih. Dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariah.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, segera kita mengikuti siaran silang Jumat bersama Khotib Salim Al-Jufri dan imam pelaksananya adalah Haji Kasim Ayasin dan Haji Amin Polu Mulo SPDI MPD sebagai Bilal.
1: Nahul janan minat tasdiqi biha wal id'an wa ashadu anna sayyid

0: وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وأنعم وزد على عبدك المصطفى سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر الحاضرين، جماعة سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله، marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai kalian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan di pakaian yang kita gunakan. Takwa bukan di lisan yang kita ungkapkan. Tapi takwa yang disampaikan oleh Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, seraya beliau menunjuk ke arah hati beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat daripada rupa dan penampilan kalian. Wala ila ajsamikum, tidak melihat daripada tubuh kalian. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat daripada harta yang kalian punya. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang menjadi tolak ukur pandangan Allah adalah hati dan amal soleh kalian. Sehingga Al-Imam Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan tentang definisi takwa, ma huwa takwa, apa itu takwa? Kata Imam Ali, at-taqwa al-khawf minal jalil. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Wal-qana'atu bil-qalil, merasa cukup sedikit nikmat yang Allah berikan. Wal-istidad liyawmir rahil, dan bersiap-siap menuju kematian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar al-hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita telah berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran yang karena beliaulah kita menjadi umat yang paling termulia dari sekian umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bulan yang dimana telah lahir sang sosok yang karena beliaulah kita telah mendapatkan banyak keistimewaan dari Lailatul Qadarnya, dari hari Arafahnya, sampai hari-hari yang spesial dan istimewa. Dan itu semua berkat kelahiran, berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nab bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bersambung nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Yuna Ismail, putra dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nasab yang sangat agung, kelahiran yang beliau Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dan perintahkan kepada kita untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Bukankah Allah ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan kepada umat wahai Rasulullah, dikarenakan anugerah Allah, dikarenakan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira dengan itu semua. Bukankah ada dari apa yang disampaikan oleh para ulama? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, adakah rahmat yang lebih besar daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam sallallahu alaihi wa ala alihi. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang sangat agung. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Zulqa'dah saja? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Zulhijjah? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Arafah? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Muharram atau disebut dengan Ashura? Kenapa Nabi Muhammad lahir di bulan yang tidak terkenal di masanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Bukan hanya itu. Beliau Allah Ta'ala memilih ketika dilahirkan bukan di hari yang istimewa, bukan di hari Jumat yang ketika itu diagungkan oleh orang-orang bangsa Arab sebelum datangnya Islam, bukan di hari Sabtu yang waktu itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi, bukan di hari Ahad yang dikala itu diagungkan oleh saudara-saudara kita Nasrani, tapi Nabi lahir di hari Senin, bulan yang tidak terkenal, hari yang tidak terkenal. Hikmah yang luar biasa memberikan pesan kepada kita, demi Allah, Nabi tidak istimewa dikarenakan bulan, Nabi tidak istimewa dikarenakan hari, tapi bulanlah menjadi istimewa karena Nabi Muhammad. Harilah menjadi istimewa karena Nabi Muhammad. Bayangkan, Rabiul Awal dahulu tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, bahkan seluruh dunia. Tapi saat ini, Rabiul Awal menjadi istimewa dikarenakan lahirnya sosok yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin dahulu tidak pernah terkenal dengan hari yang istimewa, tapi di hari Senin ketika lahirnya Nabi Muhammad, beliau alaihi salatu wasallam berpuasa dan kita umat Islam diperintahkan untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Dzaka yaumu wulidtu fih, dalam Sahih Muslim. Pada hari Senin aku dilahirkan di muka bumi ini sallallahu alaihi wa ala alihi. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah kewajiban. Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, alimu auladakum bihabbin nabikum, ajarkan anak-anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Bukankah di dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min malihi, melebihi daripada hartanya, wa min waladihi, melebihi daripada anak-anaknya, wa min walidihi, melebihi daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia, yang dia lebih prioritaskan, yang dia lebih cintai adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita merasa seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin selalu mengkoneksikan kita dengan baginda Nabi Muhammad? Bukankah ketika di sholat tidak sah sholat seseorang kecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad? Bukankah ketika kita dalam tasyahud kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan kepada engkau wahai Muhammad? Seakan-akan Allah ta'ala ingin selalu kita berkoneksi dengan Nabi Muhammad. Kepada engkau, kenapa bukan Allah Ta'ala memerintahkan assalamu alayka, assalamu ala nabi, keselamatan kepada Nabi? Tapi Allah mengajarkan dan mewajibkan kita dalam tasyahud, assalamu alayka, keselamatan kepada engkau, seakan-akan Nabi sedang berhadapan dengan kita sallallahu alaihi wa ala alihi. Bukankah ketika azan dikumandangkan tidak disebut azan itu sah kecuali menyebut nama Nabi Muhammad? Bukankah ketika iqamah, iqamah itu dianggap iqamah kecuali dengan disebut nama Nabi Muhammad? Bukankah ketika doa yang dipanjatkan dari setiap kita tidak akan diangkat kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ad-du'a'u mahjub, doa itu terhijab, hatta yusalli da'i ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai yang berdoa itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari rasa cinta dan pengagungan lebih besar dari sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah tauladan, mereka adalah contoh bagaimana cara mereka mencintai Nabi, bagaimana cara mereka menghormati Nabi. Ketika dikisahkan, ada satu orang yang tidak memeluk agama Islam, dia menyimpulkan satu kesimpulan yang luar biasa. Kata dia, waqad wafaftu 'alal muluk, sungguh aku telah pergi ke semua raja yang ada di jazirah Arab ataupun yang bukan di jazirah Arab. Tapi demi Allah, wallahi, demi Allah dia bersumpah, ma ra'aitu ahadan yu'adzimu ahadan kama yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, tidak ada yang saya melihat, tidak ada saya melihat seseorang yang memuliakan orang lain, seseorang yang mencintai orang lain melebihi penghormatan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah melihat raja dihormati, tapi tidak ada penghormatan yang lebih besar melebihi sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa manfaat ketika kita dekat dengan Rasulullah? Apa manfaat ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Apa manfaat supaya kita masih punya koneksi dengan Nabi Muhammad? Manfaatnya bukan hanya di dunia ya hadirin. Manfaat yang kita sangat butuhkan ketika kita di mahsyar, ketika kita di akhirat, maka yang kita butuhkan adalah syafa'atul uzma dari Sayyiduna Muhammad. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika hari itu, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anaknya, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana kita akan pergi? Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, kita akan menyaksikan pada hari itu keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, begitu juga dalam Sahihul Bukhari, ketika semua manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, dan kita akan menyaksikan hal itu dan akan berkata kepada Adam, ya abuna Adam anta abul bashar, wahai ayahanda Adam, engkau adalah bapak dari semua manusia, isfa' lana, berikan kami syafaat. Apa jawaban dari Nabi Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Sungguh hari ini Tuhan kita telah murka dan kemurkaan Allah tidak pernah didapati sebelum atau sesudahnya. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menolong hari ini. Kemudian mereka dan kita semua akan lari kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, idhabu ila Isa ila Ibrahim, kamu, kita akan pergi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Ketika sampai kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa akan berkata, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Maka kita akan berbondong-bondong pergi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, isfa' lana, berikan kami syafaat ya Rasulullah. Maka Nabi tidak menjawab sendiri-sendiri. Beliau akan mengatakan, ana laha, aku yang memiliki syafaat itu. Aku yang memiliki syafaat itu kepada Nabi Muhammad. Fasajada ila ala rabbih. Kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta maka akan diberikan kepadamu. Fasfa'tu syafa', hari ini kamu diberikan izin untuk memberikan syafaat, maka berikanlah syafaat. Apa yang keluar dari lisan Nabi hadirin? Beliau tidak mengatakan sahabatku, beliau tidak mengatakan keluargaku. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, ummati, ummati ya Rabb, umatku, umatku, wahai Tuhanku, umatku, umatku, wahai Tuhanku. Demi Allah, pada hari itu tidak ada yang selamat kecuali orang yang memiliki akses bersama Nabi Muhammad. Pada hari itu tidak akan selamat kecuali orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, di mana kita pada saat itu? Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan keluarga Nabi Muhammad. Kita bukan tabi'in. Kita bukan tabi'u tabi'in. Kita bukan ulama al-amilin. Di mana posisi kita saat itu? Demi Allah, tidak ada yang selamat pada hari itu kecuali orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita kunci untuk kita bisa mendapatkan kedekatan bersama beliau, mendapatkan akses bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan di dalam hadis sahih, dua hadis yang sangat populer untuk kita mendapatkan kedekatan bersama Nabi Muhammad. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktarukum alayhi salah, Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, aulan nas bi yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Dua kunci ini untuk kita mendapatkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad. Dua kunci ini untuk kita bisa mendapatkan kedekatan dan akses dengan Nabi Muhammad. Perbaiki akhlak kita, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, perbanyaklah solawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di waktu pagi disebutkan oleh Nabi Muhammad, man salla alaiya hina yusbih ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, wa hina yumsi ashran, dan ketika di sore hari 10 kali, adrakathu syafaati, maka orang itu layak mendapatkan syafaat dariku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di momentum bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, semakin bertambah cinta kita kepada beliau, semakin kita menambahkan daripada diri kita ketaatan kita dalam meneladani sunnah-sunnah dan budi pekerti beliau. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, tidak ada yang mereka idolakan kecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada yang mereka cintai kecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada yang mereka menjadikan sebagai hobi dalam kebiasaan mereka kecuali Sayyiduna Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita selalu di dunia dengan Sayyiduna Muhammad. Amin. Di dalam sunnah-sunnahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di akhirat bersama Sayyiduna Muhammad. Dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama Sayyiduna Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwassamiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين
1: اللهم صل وسلم وبارك
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم وأقتروا من الصلاة والسلام على النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله وأهل بيته وتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة وسائر البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين آواكم الله حفظكم الله نصركم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر في الصلاة
2: الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan ikhlas untuk melaksanakan salat gaib pada almarhum Bapak Nurdin bin Bakari, almarhum Bapak Dukalang. Assalatul alamwatil gabina yarhamkumullah.
2: Satu Rabbis sama.
3: Al-Quran adalah kita.
4: Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u.
3: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Kisah Nabi dengan pengemis Yahudi tua dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawarah. Seorang pengemis Yahudi buta, dia selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu berlangsung di pojok pasar Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan.
1: Enak sekali makanan ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini.
0: Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau langsung duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi suatu kebiasaan setiap paginya. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya.

0: Sementara itu, kepimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada apakah gerangan, ayah?
2: Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
1: Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu.
2: Oh ya? Apa itu?
1: Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana.
2: Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan.

0: Maka keesokan harinya, Abu Bakar Ash-Shiddiq pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud, supaya bisa berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira hati Abu Bakar mendapati adanya seorang pengemis buta. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar Ash-Shiddiq duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan, pengemis itu malah murka dan membentak-bentaknya.
1: Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya?
2: Aku orang yang biasa memberikanmu makanan.
1: Bohong! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku.
2: Kenapa?
1: Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu.
0: Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak kuasa menahan deraian air matanya. Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar Ash-Shiddiq. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi itu seketika terkejut. Kemudian dia menangis keras.
1: Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan?
0: Setelah tenang, dia bertanya memastikan. Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, aku selalu menfitnahnya, dan aku selalu menjelek-jelekannya. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku. Sedikit pun dia tidak pernah marah. Dia selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia begitu mulia.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: FM 95,1 MHz.

0: bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
1: Banjir menjadi bencana alam.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Eanggu, malo toin utamola, wau malo limo motao. Lopo piduduto, lenggo talio.
5: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
4: Teto, tea, tea, teto. Bunggo waktu mulo ito ea. Bunggo waktu mulo ito ea. Molo miodu filo mulo toli kubotia. Uang mani mulo to. Uang mani mulo ito ea. Ito ea, ma ito mulo ito mulo.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
7: Iya, terima kasih sahabat budaya yang masih tetap menikmati siaran kami hingga saat ini, sahabat budaya. Siang ini mataharinya cukup, bukan cukup ya, emang panas banget sahabat budaya. Dan buat yang lagi sedang bekerja, yang lagi santai di rumah juga, atau yang masih beraktivitas di luar sahabat budaya, jangan lupa untuk selalu minum air putih dan istirahat sejenak kalaupun tubuh kita mulai merasa capek gitu. Dan selalu saya ingatkan, selalu dan selalu, jangan minum air nanti kalau kita orang sok pada haus gitu. Apalagi kalau lagi cuaca lagi begini ya, lagi panas-panasnya sahabat budaya. Ya insya Allah segera ya ada hujannya, sehari aja, sekali gitu, sekali aja ya Allah. Oke, sahabat budaya, updatean informasi di siang hari ini sahabat budaya. Nilai tukar rupiah perlahan terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini, dan berdasarkan data Bloomberg rupiah naik 0,19% atau 33 poin menjadi 17.715 per dolar Amerika Serikat. Di mana pada penutupan perdagangan Kamis kemarin rupiah berada di posisi 17.748 per dolar Amerika Serikat, menggiat 0,62%. Jadi rupiah itu menguat di tengah meruncingnya pertikaian Amerika Serikat Iran terkait Selat Hormuz, dan karenanya rupiah masih akan diuji oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, melihat potensi risiko rupiah berbalik melemah sahabat budaya. Dan potensi pelemahan disebabkan harga minyak dunia yang kembali naik di tengah ketidakpastian geopolitik. Nah, investor cenderung wait and see menantikan data neraca transaksi berjalan Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dan harga minyak mentah itu telah mencapai level tertinggi sepanjang bulan Agustus 2026. Harga minyak mentah Brent naik menjadi 93,78 per barel US dollar, sahabat budaya, naik 2,4% dari harga sebelumnya. Dan harga minyak mentah WTI juga naik sekira 2,3% dari harga sebelumnya menjadi 87,83 per barel US dollar ya. Jadi harga minyak melejit karena Presiden Trump terus-menerus melontarkan ancaman terhadap Iran. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Iya, Diho Masaliling. Nah, sahabat budaya, satu tampilan dari Batak hadir di siang hari ini dan sudah mengantar kita pada menit ke-51 untuk dari pukul 13 siang. Sebelum Mama pamit, satu update informasi untuk siang hari ini, yaitu Kementerian Perhubungan Percepatan Pemulihan Pelabuhan Terdampak Gempa di Flores. Jadi sahabat budaya, Kementerian Perhubungan itu mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan yang terdampak gempa bumi di Flores NTT, dan langkah tersebut dilakukan juga untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah yang terdampak. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub akan segera melakukan kajian teknis terhadap fasilitas pelabuhan terdampak gempa, dan kajian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakannya, kebutuhan penanganannya, serta juga langkah pemulihan fasilitas pelabuhannya, sahabat budaya. Dan kajian teknis tersebut juga itu menjadi bagian dari upaya Kemenhub untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana transportasi laut ya pasca gempa. Jadi hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan fasilitas yang mengalami dampak gempa. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4. Tata Rahma mau pamit dulu, nantinya ada Tienga. Inga Fani yang akan menemani sahabat budaya insya Allah sampai jam 7 malam nantinya. Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya Mengota atau Menggodla, kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara.
2: Suara Budaya Nusantara, Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga kita.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi
1: gimana
0: untuk
1: cuaca di sana, Noel?
0: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
1: Sama sih.
0: Iya.
1: Sama banget di Padang juga.
0: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
1: Alhamdulillah sudah hadir.
0: Sudah hadir ya.
1: Narasumber kita di studio siang hari ini.
0: Baik.
1: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
0: Boleh. Noel? Silakan.
1: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
2: Iya, iya.
1: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
2: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
1: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
0: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
1: betul,
0: ya, siap.
1: Betul.
0: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati, kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
1: Baik, siap.
0: Baik. Oke. Deh. Mungkin terima langsung saja ke
1: Noel.
0: Materi, silahkan Uni Amna.
1: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya, ya.
2: Yeah.
1: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih, Ibu?
2: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
1: selendang
2: Padang.
1: Selendang gadang.
2: Yeah.
1: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya, Ibu.
2: Untuk pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
1: Untuk pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih, Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
2: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas.
1: Iya. Yeah.
2: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
1: Pemedangan.
2: Pakai kayu.
1: Oh, pakai
2: kayunya
1: kayu.
2: Dibikin panjang.
1: Oh gitu.
2: Direntang, diragang namanya bahasa Padang kan.
1: Diregang ya.
2: Diregang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
1: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
2: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
1: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
2: Iya, dilukis. Habis itu diragang, pakai pemedangan, pakai besi juga ini.
1: Oh, pakai besi juga.
2: Iya.
1: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
2: Nggak sulit. Udah kerja kita hari-hari.
1: Udah
2: kan?
1: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
2: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
1: Udah
2: ini.
1: Turunan ya?
2: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin barale itu.
1: Betul.
2: Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
1: Oke. Yang pasti turun temurun.
2: Iya. Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
1: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
2: ada ke banyak ini.
1: Pendengar
2: ada
1: baju, kita dan pemirsa.
2: Ada baju, ini baju ini.
1: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
2: Disulam pakai benang emas.
1: Disulam pakai benang emas. Oke, okay, ya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
2: Iya.
1: Kalau baju?
2: Baju sekitar 15 hari.
1: 15 hari karena memang tidak full ya.
2: Bunganya kan tidak banyak.
1: Betul. Kalau selendang, selendang gadang itu
2: penuh.
1: Full banget iya. Itu ya. Oke. Okay.
2: Ada lagi nih.
1: Ya, ya, boleh.
2: Boleh kan. Ini selendang juga, kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
1: Oh iya full. Ini penuh. Cantik, cantik banget. Oke, okay. Itu warna-warni, benangnya warna-warni, yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, okay. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah, itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah, Ibu Ibu Ati, menurut Ibu Ati, sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya enggak sih?
2: Ada.
1: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
2: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, okay. Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau kata gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
1: Iya. Oh, yang baju ya, ya. Itu yang Koto Gadang.
2: Koto Gadang ini.
1: Itu hampir sama memang ya.
2: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
1: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
2: Masih banyak.
1: Masih banyak.
2: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
1: Oh, banyak yang pesan.
2: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
1: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya
2: masih.
1: Sebenarnya ya.
2: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
1: Oh, iya.
2: Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
1: Iya.
2: Kerja luar rumah.
1: Oke, okay, betul.
2: Di toko-toko.
1: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
2: Enggak berapa banyak lagi.
1: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
2: Ada. Rina bisa.
1: Oh, Rina bisa?
2: Bisa.
1: Oke, okay. Berarti bisa lah ya diwariskan.
2: Masih
1: ya.
2: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
1: Oke, okay. Berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Untuk mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
2: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
1: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
2: Dinas Koperasi sudah.
1: Sudah?
2: Sudah.
1: Oke, ada manfaatnya, Ibu?
2: Ada.
1: Seperti?
2: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana, nanya-nanya kan. Tapi kalau Ibu udah masuk sana, udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara, dikasih tahu kan.
1: Oke, okay, bazar begitu
2: ya. Bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
1: Kalau pelatihan?
2: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat Ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
1: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
2: sulit pula anak-anak belajarnya.
1: Betul,
2: ini.
1: Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau. Dengan niat, agak susah ya buat ya. Oke, jadi berarti Ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga Ibu?
2: Dulu ada, sudah ada izinnya.
1: Oke.
2: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
1: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
2: Tahun 80-an lah.
1: Tahun 80-an?
2: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
1: Tahun 80.
2: Sekitar 80.
1: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
2: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
1: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
2: Ibu ada bisnis lain.
1: Oh, ada juga.
2: Di rumah ibu ada warung.
1: Oke.
2: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
1: Tapi bikin sulaman
2: sulamannya wajib ada.
1: Oke, okay,
2: biasanya datang-datang orang nyari kan.
1: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
2: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
1: Satu bulan, ya, satu
2: harus
1: bulan.
2: Siap
1: itu harus sebulan. Ada satu produk ya, begitu ya. Yang paling banyak diminati.
2: Iya, selendang ini.
1: Selendang kotor.
2: Sama gada, baju.
1: Selendang gadang ya.
2: Iya, sama baju.
1: Sama baju.
2: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
1: Ya itu apa bu yang kecil itu?
2: Kurang laris gitu.
1: Itu selendang juga.
2: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
1: Oke. Yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
2: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
1: susah.
2: Ngerti. Susah.
1: Susah itu.
2: Kadang enggak.
1: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
2: Susah ini. Enggak, ini enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
1: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
2: Kalau ibu-ibu muda banyak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
1: Sosialita gitu ya.
2: Sosialita, nah itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau orang-orang
1: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
2: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
1: Oke.
2: Tergantung orangnya senang pakai ini.
1: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
2: begitu ya. Harus pakai baju kurung.
1: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
2: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
1: Oke. Pakai ini. Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
2: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
1: Oke.
2: Okay, tapi kalau toko rupiah. Beda.
1: Dinaikin lagi
2: harganya. Mahal lagi, sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
1: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi?
2: Baju ini harganya gini sekitar 800.
1: 800 ribu itu
2: ya, siapnya.
1: Satu baju
2: Satu baju.
1: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat,
0: dari barat,
1: Eropa
0: betul.
1: Sekarang
0: iya.
1: Ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
0: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin gitu ya, masih pakai tradisional, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
1: Boleh
0: ya.
1: Silakan.
0: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
2: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
0: Oke.
2: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
1: siang
2: juga.
1: Malam.
0: Siang malam.
2: Kalau enggak siap satu bulan.
0: Oke, okay, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke okay, deh, baik.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
2: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
0: Oh, motifnya memang seperti itu?
2: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
1: Custom ada juga
2: ada.
1: Gitu ya?
0: Oke.
1: Gitu.
0: Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, ya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu, ya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
2: Iya.
1: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
1: Oke,
0: Oke deh,
1: sip kalau gitu.
0: siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai Sulam Ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang, nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke
1: Oh, oke.
0: pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh,
0: Boleh?
1: boleh,
0: Oke
1: boleh.
0: deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik, Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya.
1: Di telepon.
2: 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu.
2: Baik. Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya. Memang ini pendengarnya banyak, Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu loh, kalau pernah nonton Cigur tuh Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Sulam Ame Kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Ame Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai Sulam Kepala Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari bentuk
2: tukang
3: benang yang menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu ya, Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi sebenarnya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada, di bawah 1 juta.
3: Prasarian, seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini, Bu? Ada pantun? Boleh pantun dulu, Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang Melayu, kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini pantunnya begini ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ame batan di situ adat dipegang tidak kan tenang cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Iya. Terima kasih banyak, Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi, Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana, Noel?
1: Dari Jakarta.
2: Jakarta.
1: Iya.
2: Oke,
1: betul.
2: Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya, boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan, Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria, ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak, Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin?
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ada, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke. Okay.
4: Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan, Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke. Siap. Oke,
2: tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa, yang punya tetangga kan mau ke sini.
2: Oh, gitu.
4: Stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini memang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini, begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takut itu anak-anak muda kan tidak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu, kalau udah tidak bisa lagi jahit, mungkin nggak ada lagi ini kan produk kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Daripada
4: diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Nah, gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Masih panas ya di sana ya? Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis itu apa namanya
2: itu ada bedanya nggak ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya
2: kan
5: itu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.

0: Wih,
1: Keren.
0: keren banget.
2: Bagus, bagus
1: Iya,
2: suaranya.
1: iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. So
1: wabarakatuh.
2: sweet banget ya Ica ya. Oke,
1: Oke.
2: boleh ya. Langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh,
2: Halo ya.
1: silahkan.
2: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu,
3: Beda,
2: atau anak gadis
3: iya,
2: gitu? Ada
3: ada
2: bedanya?
3: bedanya.
2: Gimana
3: Kalau
2: bedanya?
3: ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju
2: Okay.
3: anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
2: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
2: Oke.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa
2: tergantung
3: bikin.
2: pesanan lah
3: Iya.
2: ya. Tapi ada pernah bikin ya,
3: ada.
2: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
3: Iya.
2: itu seperti apa motifnya?
3: Kalau
2: Ibu?
3: anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit,
2: Oh iya, kalau
3: nggak banyak-banyak.
2: bentuk bunganya
3: Bentuk bunga
2: sama.
3: sama.
2: Oh gitu, palingan berarti
3: Iya.
2: berapa banyak lah yang
3: Iya.
2: ada di baju itu
3: Iya.
2: ya? Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima
1: Iya.
2: kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
1: Oke,
2: Oke,
1: baik.
2: sebenarnya
1: Ini
2: ada yang
1: iya, ada WhatsApp ini dari
2: Boleh,
1: Mas
2: silakan.
1: Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi
2: Oke.
1: pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
2: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya nggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya,
3: Ada,
2: ada aturan-aturan tersendiri nggak?
3: ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan, kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang, yang perluannya sekarang rumah adat, adat Padang, adat Minang.
2: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, itu
1: Oh,
2: yang
1: yang penting.
2: penting. Oh,
1: Oke.
2: yang harus ada
3: Iya.
2: ya untuk itu ya.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
2: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada nggak buat?
3: Ada.
2: Oh, ada juga.
3: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh. Dari
2: Pemedangan.
3: kain.
2: Pemedangan ini semacam
3: Kayu.
2: kayu.
3: Pakai
2: Oke.
3: besi.
2: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
2: Dan di situ benang ameh itu
3: Iya.
2: diikatkan begitu
3: Iya.
2: untuk
3: Kalau tidak
2: disulamkan.
3: diragang keras-keras nggak bagus dia.
2: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan
3: Iya.
2: itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya.
3: Iya.
2: Oke, begitu.
1: Oke,
2: Nah,
1: baik.
2: ya,
1: Ini di
2: masih ada
1: Jakarta
2: lagi?
1: sudah ada penelpon mungkin. Oh,
2: Silakan.
1: mati. Baru mau
2: Oke.
1: diangkat sudah mati. Di
2: Iya. Boleh.
1: Padang ada?
2: Dari ini boleh dari WA ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Tradis. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
1: Boleh, iya.
2: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
1: Iya.
2: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat pakai pakaian awak surang jan pakaian orang luar nagari nan dipakai wassalam. Translate-nya begini nih Noel, tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
1: Oke. Okay. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
2: Okay. Iya betul, dari Sultan Sati di Simpang Ampel. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan?
3: Setuju. Mm-hmm. Memang harus gitu kan, iya. Orang pakai pakaian barat sama juga nggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita,
2: betul, betul. Tradisi okay. Kita sendiri ya.
1: Betul. Okay, baik Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat, ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh, apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
2: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
2: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
2: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan juga Ibu Darmawati. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Iya,
1: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Monggo tata monggo dula angamilah. Walalah habari di hari ini. Semoga semuanya sesehati tanpa kurang satu apapun juga ya. Tinggal Fani kembali lagi menemani sahabat budaya monggo tata monggo dula a dengan lagu-lagu Nusantara untuk sore hari ini. Mentari yang bersinar begitu cerah, insya Allah secara hati kita semuanya ya sahabat budaya, mau tata mau doa. Kita lanjut lagi sore hari ini dan juga ingin akan berbagi informasi dengan sahabat budaya semuanya. Di mana sahabat budaya satu prestasi yang sangat luar biasa, kita beri apresiasi untuk kuartir daerah Gerakan Pramuka Gorontalo yang meraih prestasi yang sangat gemilang di Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Di mana sahabat budaya kontingen Gorontalo tidak hanya membawa nama daerah dalam perhelatan Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026. Dari tengah semarak perkemahan pramuka terbesar ini sahabat budaya, Gorontalo itu berhasil meraih award pemberitaan terbaik dalam ajang Ayo Pramuka Award. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah publikasi selama pelaksanaan Jamnas ke-12 ya. Penghargaan ini diumumkan pada hari Kamis kemarin bertepatan dengan puncak penutupan Jamnas ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur Jakarta. Piagam penghargaan diserahkan oleh Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso kepada Ketua Harian Kuarda Gorontalo Kak Susanto Liputo sahabat budaya. Dan penghargaan bergengsi ini juga menjadi pengakuan atas kerja keras tim publikasi kontingen daerah Konda Gorontalo yang selama kegiatan berlangsung konsisten menyajikan informasi secara tepat, aktif, informatif, dan berkualitas. Kehadiran tim publikasi ini menjadi bagian penting dalam memperkenalkan berbagai aktivitas kontingen kepada masyarakat luas. Bukan sekedar memotret kegiatan kemudian mengunggah, tim publikasi Konda Gorontalo berupaya mengemas hampir seluruh aktivitas kontingen itu menjadi informasi yang menarik dan mudah diikuti publik, mulai dari kegiatan perkemahan, aktivitas peserta, pentas seni dan budaya, sampai dengan berbagai capaian kontingen selama mengikuti Jamnas ke-12 tahun 2026. Apresiasi yang tinggi untuk kontingen Gorontalo di Jamnas tahun 2026. Dan masih tetap bersama kami di Perempat RR di Gorontalo.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sobat Budaya, mau tato mengedua untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebagai informasi, azan asar hari ini dikumandangkan nantinya pada jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi azan asar hari ini dikumandangkan nantinya pada jam 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodla'ah, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat asar, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Penuh berkah buat kita semuanya karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Di sore ini, mongot atau mongodla'ah, tengah masih terus menemani semuanya. Tengah Fani temani lewat jejak Nusantara. Kita akan berbagi info jejak Nusantara ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tapi kita mau ke lagu dulu nih ya. Oke, kita mau ke lagu dulu. Ada lagu kita mau ke lagu Batak dulu ya sore hari ini. Selamat menikmati sore buat semuanya di hari Ahad, di hari libur. Semoga hari libur, hari Ahad, hari Sabtu ya. hari Jumat. Jumat Sabtu. Hari Jumat hari ini ya. Jadi yang lagi WFH, selamat bekerja di rumah, mudah-mudahan terus menjalankan tugas dengan baik. Karena sepinya jadi kirain hari Ahad. Waduh, Fani. Oke, selamat menikmati sore semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Laju sekali kau Fani ya. Masa sudah hari Ahad? Oke, untuk SMP Negeri 1 Kota Gorontalo yang akan merayakan ultahnya yang keberapa ya? Semoga saja kegiatan dalam memeriahkan ulang tahunnya yang ke sekian ya, yang keberapa ya ke tahun ini? Tunggu deh, ngeliat dulu. Oke, kegiatan Jalan Sehat bersama Ika Spensa Gorontalo. Jadi ayo hadiri dan ramaikan. Jangan lupa pakai kaos angkatanmu yang terbaik. Sampai jumpa. Oke. Sukses ya. Kegiatannya akan berlangsung di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 pukul 6 pagi ya. Startnya di depan sekolah pasti ya. Finishnya di Taruna Remaja. Odi itu sahabat budaya. Walaupun Tenga bukan salah satu alumni, tapi setidaknya Tenga pernah mendaftar ya. Lulus sebenarnya di SMP Negeri satu waktu itu ya. Cuman karena mengikut saudara yang satu, jadi sekolahnya di sekolah yang sebelah. Jadi dulu itu pengennya ke situ, tapi karena satu dan lain hal. Tapi hari ini juga mendukung semua sekolah yang melaksanakan event atau ulang tahunnya ya, merayakan hari ulang tahun sekolahnya. Oke, bagaimana dengan alumni SMP Negeri 6 Gorontalo? Kapan ya agenda kegiatannya? Jadi kita colek nih buat teman-teman alumni SMP Negeri 6 Kota Gorontalo ya. Ayo kita bikin reunian ya, atau salah satunya yaitu dalam rangkaian ultah sekolah ya. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semua.

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kasultanan, prajurit-prajurit dari badan negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memang membawa senjata, tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik, karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung uni caritane, anteliro sang Prabu, sosol bau, ing maes pati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya tuh.
7: Kalau saya aku ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Abdi dalam batur pembantu. Batur nggih pembantu. Batur nggih pembantu. Pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
9: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau atau mengedul hati yang masih temani semuanya dengan lagu-lagu Nusantara sore hari ini. Sahabat budaya, semangat kebersamaan dan gotong royong ditunjukkan oleh orang tua siswa SMP Negeri 1 Kota Gorontalo dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus hari ulang tahun SMP Negeri 1 Kota Gorontalo atau SPENSA Gorontalo. Partisipasi aktif pada orang tua, sahabat budaya itu terlihat melalui kegiatan berbenah kelas bersama siswa, dan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana sekolah yang bersih, nyaman, dan meriah dalam menyambut semarak kemerdekaan serta perayaan ulang tahun sekolah, sahabat budaya. Dan dalam kegiatan ini juga siswa kelas 73 itu mendapat pendampingan dari wali kelas Abdul Khair Khalid bersama pendamping Eva Rifana. Kehadiran orang tua turut memperkuat kebersamaan antar pihak sekolah, guru, siswa, dan keluarga dalam menyukseskan seluruh kerangkaian kegiatan. Salah satu agenda utama dalam rangkaian perayaan ini adalah kegiatan Jalan Sehat yang dilaksanakan nantinya di hari Minggu nanti, tanggal 23 Agustus 2026. Dan ini akan dimulai dari atau start dari depan SMP Negeri 1 Kota Gorontalo dan berakhir di Taruna Remaja atau finish di Taruna Remaja. Jalan Sehat ini akan diikuti oleh seluruh unsur keluarga besar SMP Negeri 1 Kota Gorontalo, mulai dari DP siswa-siswi, guru, sampai dengan alumni, ya, alumni SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan bahkan kegiatan ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat rasa kekeluargaan antar warga sekolah, sahabat budaya. Lengkapnya kedua lo bisa mengakses nanti informasinya di portal rri.go.id. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, jangan kemana-mana, masih Teh Ngafani temani buat semuanya yang lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dilalui patah di jam 16 nanti kita akan bersama di Pro Dangdut.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Selamat sore sahabat budaya, mau tahu mengedua, ketemu lagi kayak lagu dangdut. Oke, aku dapat politorang di Pro Dangdut. Di lalipat ada kata kunci dangdut adalah kita sore-sore. Paling enak tuh jalan-jalan ya, jalan-jalan. Tapi di musim sekarang tuh bangin ya, bangin bare plus banyak debu. Jadi jangan lupa pakai masker ya. Bukan nanti pas lagi covid itu pakai masker. Sekarang lagi berdebu di mana-mana saja. Jadi jangan lupa pakai masker. Baru kalau panas matahari jangan lupa pakai jaket, karena panasnya matahari baru kedua. Tapi kalau sore-sore begini saya tidak panas toh. Jadi sekarang pakai kacamata panas ya. Oke, sahabat budaya mau tato mengedula di samping yang tiang ada bilang tadi, silakan sahabat budaya semuanya bisa bergabung. Bergabung di Pro Dangdut di WA di 08219648664 dan juga bisa masuk di lewat nomor tadi juga ya. Terus juga bisa masuk sekarang ya. Oke, ada lagu Ikan Nurjana dan Aldi Wahab, Memandangmu. Wih, yang mau dipandang siapa? Yang mau pandang oleh tidak tahu kalau siapa. Pokoknya hari ini Tienga mau mendengar suara dari sahabat budaya semuanya ya. Ada lagu juga dari Cantika Davinsa ya, Hidupku Sepi Tanpamu. Ada Caca Andika, Jam Dinding ya. Oke, silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung di Pro Dangdut. Hai Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa? Tata Nelly.
1: Iya.
0: Aduh, Enga. Konsen. Di Tata Nelly itu hati.
1: Iya.
0: Oke. Tidak dapat lupa. Cuma tadi itu kan lagi suka menyanyi lagu Memandangmu.
1: Dia terus sampai mau memandang pak. Memandang dari sini sih enggak sementara menyiar.
0: Patu lo dulahu.
1: Patu dulahu baru iya, ba angin.
0: Plus ba angin. Pokoknya DP bonus ini angin.
1: Iya.
0: Dan panas.
1: Ada duduk di balakang ini.
0: Nah, apa di balakang ada batanam ubi?
1: Ada tak ubi mau tunggu orang bapak nyet kelapa mau minum.
0: Kenapa dia bilang tipe jauh sekali itu kelapa muda?
1: Iya, bagaimana kalau cuma apa di lapangan semua antar kata?
0: Iya, cok tempar jo.
1: Nah, insya Allah. Oke, enggak.
0: Oke, mau lagi yang mana? Belum pilih lagu. Mau mandangmu.
1: Oke,
0: siap.
1: Oke, enggak. Salam pagi Resu. Insya Allah sehat selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Tita Taneli. Di sebelahnya, ayo. Pro Dangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita, sayangku.
0: Iya. Iya, sayangku Tante Noo. Tora kemarin cuma ada lewat, tidak singgah.
2: Astaga. Ini jam berapa tidak ada lewat?
0: Ada lewat itu sore-sore.
2: Oh.
0: Baru tak lewat rumah. Berarti tante bilang bosan tak lewat. Ada jadi singgah.
2: Ada di mana itu?
0: Ada habis jalan-jalan dari sekolah ke sekolah.
2: Aduh, oh, gitu. Yang begitu senang jalan-jalan
0: lah. Wih, senang jalan-jalan sampai panas ke matahari.
2: Tidak apa, naik motor tahu.
0: Naik motor, ada naik motor dan teman-teman. Begitu.
2: Selain memandangmu, apa lain?
0: Ada lagu Cantika Davinsa, Hidupku Sepi Tanpamu. Caca Handika, Jam Dinding, Ari Pandawang.
2: Oh, Jam Dinding dong.
0: Kenapa Jam Dinding?
2: Oke sayangku, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Oke, silakan buat yang lain lagi. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi. Oke, di sebelahnya, ayo kita terima lagi penelpon berikutnya. Ya, Pro Dangdut. Mana nih? Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mbak Yatiku. Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah ini baru pulang ke dari dokter bantar pati ade habis ikut kegiatan panas poli.
0: Iya, ati. Semoga cepat sembuh ya.
3: Iya, okay. Sebentar kasih minum obat ya.
0: Oke. Okay. Mau lagu yang mana, Ti? Ada dua lagu ini yang saya mau putar. Memandangmu atau Jam Dinding?
3: Dua-duanya boleh kan?
0: Boleh, memandang jam dinding.
3: Iya, dua-duanya.
0: Oke. Okay.
3: Semoga Kak Fani sehat selalu bersama keluarga, terutama Restu.
0: Amin.

0: Baik, sahabat budaya, mau tak tunggu dulu kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di Prodangdut ya. Ada siapa ya? Aduh, tidak sebut nama nih yang lagi-lagi. Oh, orang yang dari Palu. Apa kabar Gila ya? Apa kabar Putri Latolato ya? Sehat selalu ya. Prodangdut, halo Enga. Mau lagi hidupku sepi tanpa dirimu, special for Enga. Sehat selalu, amin. Amin, makasih say. Kabarnya gimana nih? Orang yang ada di Palu ya. Sehat selalu ya. Oke, kita lanjut lagunya. Hidupku sepi tanpa dirimu, benar sekali ya, enggak salah ya. Memang betul. Aku sepi lah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, ada lagu dari tadi, ada yang sudah pesan ya, pesan request ya. Ada lagu Hidupku Sepi Tanpa Dirimu ya. Terus ada lagu dari Ari Pandanwangi, Sangka Bunga Padi, Ayu Ting Ting, Gebiormu Jair. Oke, silakan buat yang mau gabung lagi di Pro Dangdut, silakan di line telepon. Yang mau ikutan langsung. Oke, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: Serin Kadi Kumu
0: Inka. Iya.
1: Jogol Mudaya.
0: Inka, lagu yang mana nih?
1: Semua dapat pengetahuan saya cuma semu jadi ikan mujair. Gebiar mujair.
0: Oh, gebiar mujair ya.
1: Terima kasih Enga, ya, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada yang mengikutan? Ada lagu dari Ayu Ting Ting sama Cantika Davinsa ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Oke, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa kah?
2: Dengan Oma Afnita.
0: Halo Oma Afni, bagaimana kabar? Sehat. Amin. Oma Afni, mau lagu Hidupku Sepi Tanpamu atau Gebiar Mujair, Geboy Mujair?
2: Kalau hidup
0: sepi
2: tanpamu.
0: Hati.
2: Oke, salam sehat selalu depanmu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oh maaf nih, ke penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Halo Kak Fani.
0: Halo. Ibu Rastin.
3: Iya.
0: Apa kabar Ibu Rostin?
3: Alhamdulillah baik. Panas matahari.
0: Panas di sana?
3: Kepani.
0: Di sini sudah tidak panas, sore.
3: Iya, panasnya kepani.
0: Oh, panas di sana ya. Oke.
3: Iya.
0: Jangan menangis, Allah. Oke, mau gabung di lagu yang mana Niti Tata Rostin?
3: Sepi tanpamu.
0: Mangali sepi semuanya, angin begini.
3: Sepi tanpa kepan.
0: Ada di sini Poli ya. Oke, siap say. Di sana aman ya?
3: Ya.
0: Di sana aman ya?
3: Gimana?
0: Di sana aman.
3: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya.
3: Insyaallah Kafani sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Kafani, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut lagi. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Prodangdut. Tak kunci juga semua ya. Oke, satu lagi ya. Tinggal tunggu di line telepon yang mengikutan di dua lagu ini. Tinggal tunggu lagi di line telepon di 0821. Oke, Prodangdut. Tut. Prodangdut.
4: Halo, assalamualaikum. Prodangdut dan kita adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah? Pak Asri, bukan?
4: Betul sekali.
0: Betul ya. Oke. Bagaimana kabar lu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, bahagia.
4: Hah?
0: Lagi apa?
4: Cuacanya
0: lagi cerah. Hujan.
4: Secara hatinya Mbak Fani.
0: Masya Allah. Amin. Oke, mau gabung. Alhamdulillah. Mau lagu yang mana?
5: Soalnya lagu apa ini?
0: Ada lagu, Hidupku Sepi Tanpamu sama Geboy Mujair. Mau lagu yang mana?
5: Cuma dua nih. Yang mana itu ya?
0: Geboy Mujair, Paul tidak sedih. Mau yang mana nih? Sesuai perasaan.
5: Geboy saja.
0: Geboy ya? Oke, siap Pak Asri.
5: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
5: Bapak Anis, satu keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lagu ya. Ila, selamat sore yang lagi di Palu. Apa kabar? Lama ada infonya nih ya. Awas kalau mau ya, tidak nelfon saya ya. Oke, sehat selalu ya sama keluarga, amin. Oh iya, ada Ananda yang masuk di sekolah di Palu ya. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah mulai belajar ya. Sehat selalu, jadi anak yang soleha. Soleh ya. Yang laki apa yang perempuan ya, yang sekolah di Palu. Pokoknya sukses deh, doa dari Tia Ngafani.

0: Ini Todulo buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di Prodangdut. Tiang aso siap lagu dari Lesti, Terkesan. Oh, itu lagunya ya. Terus ada lagunya Nasar, Kecanduan Kamu. Terus ada lagu juga yang Tiang aso sudah siapkan tuh, lagu dari Ari Pandan Wangi, Setangkai Bunga Padi. Nasar, Kecanduan Kamu. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Ditunggu buat semuanya yang lagi bersama di Pro Dangdut sore hari ini. Kembali lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Mana nih suaranya nih? Oke, ini sekali ya. Ya, halo Pro Dangdut. Suaranya tidak kedengaran nih. Di mana nih? Halo. Coba. Halo, produk. Iya, halo Prodangdut.
1: Ada kita nih.
0: Iya, Bang One. Mau lagu yang mana Bang One?
1: Lagu apa kamu?
0: Ada lagu Terkesan sama lagu Kecanduan Kamu sama Setangkai Bunga Padi. Mau yang mana?
1: Setangkai Bunga Padi saja.
0: Oke, siap Bang One.
1: Pagi itu cantik ya.
0: Terima kasih Bang One.
1: Kamu pagi cantik.
0: Amin. Ya, makasih Bang One. Oke, ti cantik. Ti cantik. Oke. Odi itu ya Bang One. Oke, setelah ti Bang One ada lagi di belakangnya ti Bang One. Oke, kembali di line telepon lagi. Prodangdut. Ya, halo Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak Udin Lewoto.
0: Oke, Pak Udin.
2: Oke.
0: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Masya Allah. Jalan utama ya kita.
2: Insya Allah
0: ya.
2: Juga kemarin bersama keluarga tetap sehat-sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
2: Oke, lagu
0: mau lagu yang mana?
2: Oh, itu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Oke, siap.
2: Kau belikan di rambutku. Begitu ya, Nga?
0: Iya, tante sudah menjadi baras.
2: Tidak, tetap dengan no, tidak, toh?
0: Tidak, sudah menjadi baras.
2: Oke. Buat Tienga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Pak Udin, ada lagi yang mau ikutan? Iya, masih satu lagu lagi ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi di line telepon Tienga tunggu. Masih satu lagu lagi, baru satu lagu ya. Oke, yang lain yang mau pilih lagu dari Lesti Terkesan sama Nasar, Kecanduan Kamu. Silakan di 0821-9664-8664 Tienga tunggu ya. Sekarang buat semuanya yang lagi bersama dengan Pro Dangdut ya. Di Lalipata. Hari ini hari Jumat ya, sebentar malam Sabtu, besok hari Sabtu ya. Yang ada agenda, mau jalan-jalan, mau ke pasar, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, kita tunggu penelpon lagi di line telepon, ditunggu. Ya, Oma Safik, selamat sore. Salam sehat selalu sama keluarga di Molombulah Hesana. Majelis Taklim yang tergabung di Tadarus Al-Quran RRI Gorontal semuanya juga selamat sore. Salam Pro Dangdut. Apa kabar buat Ti Oma Ani di Buatu Barani sana? Semoga sehat, lama belum baku dapat inti Enga Fani ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Doa Enga begitu ya. Ibu Silvana juga sama ya. Yang ada di Jalan Dewi Sartika juga apa kabar? Ibu Asna ya. Salam sehat selalu. Oke, yang lain lagi di 0821-9664-8664 yang tunggu lagi. Oke, untuk semuanya yang lagi bersama di Prodangdut.

Dan langsung saja sahabat budaya, kita buka lagu dulu ya. Sebentar nanti Tengah buka lagi buat semuanya yang lagi bersama di Prodangdut. Ada lagu dari Ari Pandanwangi, Setangkai Bunga Pan.

Baik, sahabat budaya, mulut atau mengedul ya, masih di Pro Dangdut sore hari ini ada lagu dari Lesti, Terkesan, terus juga ada lagu dari Nasar, Kecanduan Kamu. Selamat sore buat semuanya, silakan bisa bergabung lagi ya. Ada lagi yang mau bergabung, terima kasih yang sudah masuk di line chat ya, di live chat RRI Gorontalo ya. Selamat sore dan salam Pro Dangdut, dan juga kita lanjut ada lagi dua lagu ya, lagu terakhir ya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Ada apakah Ismail? Kakak Ismail mau kasih tahu apa ya? Oke, selamat sore buat semuanya di menit oke, kita tunggu ya yang mau bergabung. Ada lagi ditunggu di 08 219648664 Pro Dangdut. Oke. Terputus, bisa coba lagi buat yang lain yang mau bergabung sebelum Tienga pamit di Pro Dangdut sore hari ini ya. Oke, selamat sore dan salam Pro Dangdut sekali lagi buat semuanya. Dan juga beberapa kegiatan dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya disemarakan terus sampai hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan yang menjadikan satu kebersamaan ini akan terus tercipta dan juga ada gotong royongnya, karena membuat satu agenda itu harus gotong royong ya, ada kekompakan di antara semuanya ya. Baik sahabat budaya, muat atau mengedul, kita lanjut lagi, kita langsung saja ke lagu. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut. Insyaallah nanti mudungga ya poli atau baku dapat lagi di Pro Dangdut di lain waktu ya. Tengah Fani pamit di Pro Dangdut, belum pamit secara keseluruhan karena Tengah akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ya, Gorontalo yang indah dari El Nino bersama Norman Kamaru, pokoknya dengan kawan-kawan, Gorontalo terpuji. Sahabat budaya, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah yang dikelola Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Gorontalo untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional PON Aceh dan Sumatera tahun 2024. Di hari Jumat kemarin, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus ini. 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing Ketua KONI Provinsi Gorontalo berinisial FS, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo berinisial AP, serta 2 orang dari pihak penyedia atau perusahaan yakni MAH dan MAM. Ya. Kasih Idopol Hanan Kam atau Dialogi Politik Pertahanan dan Keamanan Bidang Intelijen Kejati Gorontalo, Erwin menjelaskan pada tahun 2024, KONI Provinsi Gorontalo menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar 25 miliar rupiah. Dari total dana hibah ini, 16,6 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan dan pasca PON Aceh dan Sumatera. Di antaranya pengadaan peralatan serta perlengkapan untuk atlet dan pelatih, konsumsi atlet, makanan tambahan, akomodasi hak atlet, dan bantuan untuk cabang olahraga untuk pelaksanaan tryout untuk persiapan PON. Namun dalam kegiatan dengan alasan yang mendesak, pihak KONI dalam hal ini PPK-nya melaksanakan kegiatan yang bertentangan atau tidak berpedoman dengan pengadaan barang dan jasa sebagaimana aturan atau pedoman yang ada di KONI. Ini yang disampaikan. Kemudian sebagian dari kegiatan itu digunakan untuk bantuan kepada cabang-cabang olahraga yang mana cabang-cabang olahraga ini tidak menerima seutuhnya dari bantuan yang diberikan pada para atlet. Bahkan pada pelaksanaan kegiatan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih 2.322.919.275. Khususnya penetapan tersangka terhadap VS dilakukan karena kapasitasnya sebagai ketua yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan dari dana hibah yang diterima KONI Provinsi Gorontalo. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mau ngata atau mau ngedula'a, tentunya hari ini kita kembali lagi diingatkan dengan tadi kita sudah dengarkan lagu itu menceritakan bagaimana persiapan dari pelaksanaan Walima, ya, biasanya festival Walima yang ada di Bongo. Jadi kalau menurut kalender event Indonesia 2026-2027 itu sahabat budaya masuk ya festival-festival yang ada di Indo dan lebih khususnya di Gorontalo ya. Di September nanti ya kita lihat ya event-event yang ada di Gorontalo. Ada beberapa event itu akan dilaksanakan. Salah satunya event yang selalu dilaksanakan di Desa Bongo ya. Ada festival Walima ya. Dan kita semuanya tahu kalau di pas ada perayaan Maulid Nabi ya, itu pastinya ada Walima. Yang lebih kerennya itu biasanya di daerah bagian Bongo itu terkenal karena di sana sering dilaksanakan festival Walima. Dan saat ini seperti laporan yang dapat info ya dari Tia Bayohan Arbi itu menyampaikan bahwa sekarang itu masyarakat lagi pada buat ya, lagi pada buat kue Walima ya. Kemarin juga sudah diceritakan sama ketua panitianya Pak Arifin juga ya, bagaimana antusias dari masyarakat Bongo dalam memeriahkan perayaan Maulid Nabi dengan membuat tolangga, walima, toyopo, pokoknya seperti itu ya. Dan memang ada berkahnya sendiri ya, ketika punya niat pasti rezeki itu makin lancar ya. Pokoknya yang penting punya niat dulu, katanya biar belum ada doi kalau sudah ada niat entah tidak tahu dari mana itu rezeki, seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa untuk masyarakat yang ada di sana. Selamat membuat kue walima ya, kelombeng ya, kue kelombeng untuk persiapan untuk festival walima nanti ya. Dan itu terkenal sekali kalau mau ke Bongo ya, pasti ada kue-kue kelombengnya di sana. Itu banyak. Belum saja dapat DP kue, baru masuk dari pintu masuknya sudah ada DP apa ornamen apa itu kue-kue kelombeng yang menyambut kita di pintu masuk ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam itu disuguhi sama masyarakat di sana ya. Dan juga di sana itu rata-rata masyarakat semuanya pada buka ya. Mereka menyambut tamu-tamu yang datang di tempat mereka untuk disuguhi bisa menikmati kue dan bahkan mereka menyiapkan makanan. Itu sangat luar biasa ya. Begitu ya Pak Yohan Arbi ya dan juga Pak Arifin ya. Di Bongo itu terbuka masyarakat itu menyambut tamu-tamu dari luar ya, dari luar kampung itu menyambut tamu-tamu yang datang ya untuk bisa menikmati kue kelombengi, bahkan disuguhi dengan makanan berat malah ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan juga untuk masyarakat yang ada di sana di Bongo sana ya. Semoga apa yang dibuat hari ini penuh berkah dan juga berbagainya tidak pernah putus, bisa menambah rezeki dan sukses kegiatan-kegiatan nantinya di sana. Odito sahabat budaya yang ingat dengar dari beberapa orang yang ada di sana ya. Entah rezekinya itu taunya dari mana gitu tiba-tiba. Tiba-tiba kok jadi banyak ya, yang tadinya tidak ada, kok tiba-tiba turun di laut banyak dapat ikan. Ya, seperti itu mungkin ya yang dengar kemarin. Oke, tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo, jangan kemana-mana. Karena Tienga masih temani semuanya, semoga berkah untuk kita semuanya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 17:58 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada juga yang lagi puasa-puasa ya, lagi persiapan-persiapan nantinya untuk bayar puasa yang kemarin mungkin ya. Itu artinya ucapkan selamat, mudah-mudahan sehat selalu sampai buka puasa nanti. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya, mau tata mengodula'a. Tengah mau lanjut dengan lagu berikutnya untuk sahabat budaya semuanya. Tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo dan sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, azan maghrib nantinya dikumandangkan di jam 17:58 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya untuk panduan sholat maghrib itu nantinya kita akan bergabung dengan Pro1 RRI Gorontalo.
0: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabilah, Tapa, Limpoto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita memasuki azan pada hari ini pada pukul 17.58, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairah Hasan.

0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairo Hasan. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Fatur Rahmah SHI dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mencegah Perundungan Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sambil menantikan saat kumandang azan sholat maghrib, marilah kita sejenak mendengarkan risalah dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mencegah Perundungan Anak. Di tengah kehidupan keluarga yang semakin kompleks, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana menjaga anak-anak kita dari perundungan. Perundungan bukan sekedar bercanda, mengejek nama, bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, kemampuan belajar, bahkan mengkucilkan teman. Mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi bagi seorang anak yang mengalaminya, hal tersebut dapat meninggalkan luka yang sangat dalam. Karena itu, pencegahan perundungan harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan anak, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga, seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga keluarga bukan hanya memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga akhlak, perkataan, pergaulan, dan perilaku anak-anak kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan seorang ibu? Pertama, jadilah tempat yang aman bagi anak untuk bercerita. Ibu luangkan waktu untuk bertanya kepada anak, "Bagaimana sekolahmu hari ini? Ada yang buat kamu sedih? Apakah ada teman yang mengganggu atau menyakitimu?" Dan ketika anak mulai bercerita, dengarkanlah terlebih dahulu, sehingga anak merasa dicintai dan dilindungi. Kedua, ajarkan anak untuk menghormati orang lain. Maka, jangan biasakan anak mengejek temannya. Jangan biasakan anak menertawakan kekurangan orang lain. Ajarkan kepada mereka bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Ketiga, ibu harus menjadi teladan dalam bercerita, berbicara, dan bersikap. Anak belajar bukan hanya dari nasihat yang kita berikan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika di rumah anak terbiasa mendengar kata-kata kasar, hinaan, dan ejekan, maka perilaku tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, jika anak melihat ibunya berbicara dengan lembut, menghargai orang lain, meminta maaf ketika salah, dan membantu sesama, maka insya Allah nilai-nilai itu akan tumbuh dalam diri anak. Keempat, dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Saat ini perundungan tidak hanya terjadi di sekolah atau di lingkungan bermain. Perundungan juga dapat terjadi melalui pesan singkat, grup pertemanan, media sosial, bahkan permainan daring. Karena itu, ibu perlu mengetahui bagaimana anak berinteraksi di dunia digital. Bukan sekedar melarang, tetapi mendampingi, mengarahkan, dan membangun kepercayaan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mencegah perundungan bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas sekolah, dan bukan hanya tugas orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih sayang, penghormatan, kesabaran, dan akhlak. Untuk para ibu, jangan pernah meremehkan satu pelukan. Jangan remehkan satu nasihat yang lembut. Jangan remehkan waktu beberapa menit untuk mendengarkan cerita anak. Bisa jadi, perhatian kecil seorang ibu hari ini adalah perlindungan besar bagi masa depan anaknya. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, berani bukan berarti menyakiti, kuat bukan berarti merendahkan, hebat bukan berarti mengalahkan orang lain. Tetapi, anak yang hebat adalah anak yang mampu menghargai, menyakiti, menyayangi dan menjaga perasaan sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang amanah, membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak serta jauh dari perilaku perundungan. Demikian risalah maghrib pada kesempatan kali ini. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradaban yang begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketidakpedulian kita.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu di antaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Mau tata mongo dulu. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 di Gorontalo, dan masih ada waktu kurang lebih ada 17 menit lagi. Tinggal Fani temani sahabat budaya semuanya di malam hari ini. Sahabat budaya, kita dengan satu informasi untuk sahabat budaya semuanya ya. Dari maghrib sekarang sudah menuju malam, sudah hampir jam 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ukiran Toraja menjadi bagian penting dari kebudayaan masyarakat Tanah Toraja. Terus motifnya banyak ditemukan pada rumah adat, tongkonan, dan juga perlengkapan budaya. Setiap pola itu memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan alam, seperti juga ada nilai sosialnya juga di masyarakat. Terus ada warna dan bentuk ukiran juga, itu sahabat budaya memiliki aturan serta simbol tertentu dalam tradisi Toraja. Karya ukir ini memperlihatkan keterampilan seni sekaligus pandangan hidup masyarakat Toraja. Terus kalau kita ke daerah Gorontalo, di Gorontalo itu ada namanya DP nama Huyula ya. Huyula ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Gorontalo sebagai tradisi kerja bersama dan saling membantu. Dan kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat itu menghadapi pekerjaan yang membutuhkan tenaga secara bersama. Jadi semangat Huyula memperkuat hubungan kekeluargaan antar warga. Dan juga tradisi ini juga mencerminkan nilai gotong royong yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Huyula menjadi salah satu gambaran kuat tentang kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Wadih, itu sahabat budaya, kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini menemani sahabat budaya semuanya yang terus dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita ke lagu Manado ya, kita mau ke daerah Manado dulu. Ada lagu Manado yang Tia sudah siapkan untuk menemani sahabat budaya. Mongo tato mongo dula'a.

Terasa, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tengah Fani. Nantinya di jam 19 Sahabat Budaya, setelah pas jam Sahabat Budaya akan ditemani sama Ti ada Ti Bungran yang akan menemani Sahabat Budaya semuanya. Dan Tengah sudah mau pamit, sampai ketemu lagi di lain waktu ya, besok malam insya Allah panjang umur ya. Oke, terima kasih buat semuanya dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, rumah limas menjadi salah satu bentuk arsitektur tradisional masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan lantai bertingkat. Setiap tingkatan ruang memiliki fungsi dan kedudukan tertentu dalam tata kehidupan masyarakat. Material kayu banyak digunakan dalam konstruksi rumah tradisional tersebut. Rumah limas juga mencerminkan nilai sosial tata krama dan budaya masyarakat Palembang. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Seni lukis Kamasan berkembang di Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung, Bali. Lukisan tradisional ini banyak mengambil cerita dari epos, pewayangan, dan kisah keagamaan Hindu. Tokoh serta adegan digambarkan dengan gaya khas yang diwariskan melalui tradisi seni masyarakat setempat. Karya Kamasan juga memiliki hubungan erat dengan kehidupan adat dan keagamaan di Bali. Seni ini menjadi salah satu bentuk penting dari kekayaan seni rupa tradisional Bali. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Odu Olo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
2: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
3: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
3: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
4: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
3: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
5: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah. Hari itu, berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang. Begitu dahsyatnya, semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu, Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi, betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya, Abdul Muthalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti, seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad.

bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan perjamuan makan sebagai rasa syukur atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib, anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini, dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang, seolah-olah memberi isyarat para sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu, sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah yang menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu, bayi yang dirahmati Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Tamu jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan operasi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

95,1 FM Prompat Gorontalo, sahabat budaya Luhulondalo pada imu, hadir untuk Anda Nusantara Malam di hari ini. Sajian musik informasi akan sementara saat Anda dengarkan. Kemudian ada beberapa acara juga yang akan kami sajikan untuk Anda hingga menjelang tutup siaran nanti. Sahabat budaya, kekayaan budaya Nusantara ini kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dan pagelaran ini digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno pada hari ini ya, 21 Agustus. Pagelaran tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini 21 hingga 23 Agustus 2006. Dan sebanyak 387 penari dari berbagai daerah tampil membawakan beragam tarian tradisional Indonesia. Dan sejumlah tarian ditampilkan antara lain tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Hikayat Sri Kandi Nusantara ini menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Head Marketing Sabang Merauke Arif mengatakan para penari telah menjalani latihan selama 3 bulan di Yogyakarta. Dan para penari ini juga mengikuti audisi seperti dari Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Arif menambahkan sejumlah artis turut ambil bagian dalam pagelaran tersebut, di antaranya ada Raisa dan Yura Yunita. Selain tarian, pertunjukan ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Ini adalah kolaborasi yang semakin memperkuat kemasan pertunjukan yang menampilkan kekayaan seni Nusantara. Dan sementara itu salah seorang penari asal Papua Tengah, Jamaluddin Alafgani atau akrab disapa Gani, mengaku bangga terpilih mengikuti pagelaran tersebut. Sahabat budaya, informasi tentang Sabang Merauke hadirkan Hikayat Sri Kandi Nusantara. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil saya hadirkan lagu medley untuk Anda. Ini medley lagu Nusantara ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin nikmati beberapa lagu Nusantara untuk saat ini. Kita keliling Indonesia dulu.

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya, yang kedua tanah layu. Yeah. Tanah layu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat, Edelweiss. Tetapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya, setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda, ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak, kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan, misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu, ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan, ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar, otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar, otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sahabat Budaya, ada informasi untuk Anda tentang di mana prestasi membanggakan kembali torehkan siswa kelas sekolah penabur di ajang internasional. Tiga tim dari SM dari SMK 5 Penabur, SMK Penabur Gading Serpong dan atau SMK 7 Penabur berhasil membawa pulang penghargaan dalam kompetisi World Green Match 2006 yang berlangsung pada 8 sampai 9 Agustus yang lalu di Stadion Nontaburi, Thailand. Tim KitKat Extreme dari SMK 5 Penabur berhasil meraih medali perak pada kategori R4M Basic, sementara tim PGS Robotics dari SMPK Penabur Gading Serpong itu meraih medali perunggu di kategori R4M Advanced. Adapun tim dari SMK 7 Penabur berhasil memperoleh gelar merit pada kategori Green Match Basic. World Green Match 2026 diikuti 398 tim dengan total 1245 peserta dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Dan para peserta berasal dari 8 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Mongolia, India, Taiwan, Hong Kong, dan Thailand. Untuk Indonesia, terdapat 52 tim yang berhasil lolos ke tingkat internasional setelah melalui proses seleksi ketat di tingkat nasional. Salah satu anggota tim KitKat Extreme, Jason Adverni Kurniawan, menjelaskan bahwa kompetisi R4M Basic terdiri atas dua sesi, yakni building dan practice dan competition. Pada sesi pertandingan, setiap tim hanya mendapat satu kesempatan bermain dengan waktu maksimal 2 menit, dan kecepatan dan perolehan poin menjadi bagian dari penilaian. Perjalanan tim KitKat Extreme tidak sepenuhnya berjalan mulus. Saat pertandingan berlangsung, mereka menghadapi kendala intervensi Bluetooth yang tidak terduga. Pada percobaan kedua, tim yang beranggotakan Jason, David Kesropera, Halomon Tambuan, Darren Clementius Leonard, dan Gerald Juan Caleb Halim itu kembali tampil baik, meski harus melalui pertandingan dengan penuh ketegangan. Keberhasilan tersebut merupakan buah dari persiapan panjang tim KitKat Extreme berlatih selama sekitar 9 bulan sejak Desember 2025. Informasi selengkapnya tentang siswa penabur sabit medali di World Grand Miss 2006 Thailand, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Dia dibilang nanti pakai telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, di Tolo Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Nih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Kita nggak bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun. Mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
8: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
7: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
8: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
7: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
8: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
7: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
9: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois. Dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
10: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya.

0: Be, kakak, pemandangan di pihak barat sini pemantap apa?
1: Iya.
0: Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iya.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat depo air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, depo nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tom pemarga Mandowe ini sama Burdam berasal dari biak barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di biak juga. Air terjun Karmonto. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kok ini macam setua saja nih, jadi kok lupa.
0: Iya,
1: ya
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua po tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iyo Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya kalinap dor ini, ikan tak pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah yang saya yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini, betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi, Mansar. Kau tahu, Tom punya saudara-saudara ini, setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti kan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, durang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
2: Jadi begitu kakak.
3: Yo.
2: Kalinap dori di biak barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi

0: Orang sudah tahu, jadi orang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Insar?
2: Ya?
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kah, Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang ke kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
1: Terus, orang dua ke kebun tanam keladi lagi, Insar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar.
1: Yo.
2: Saya sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iya, cepat aku kumpul.
2: Mansar.
1: Yo.
2: Orang juga harus berdoa. Supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
1: Tapi, orang punya warga, tong saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam, betul.
1: Itu sudah, Mansar.
2: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iyo. Ke kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adek. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Hi, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Hi, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: sedikit lagi. Sedikit lagi orang dua lari naik di atas gunung Rumpunen sini. Cepat, kau cepat Bintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Bintar. Sedikit lagi Bintar, kau sabar. Sedikit lagi. Bintar sampai di atas gunung Rumpunen sini. Bintar, cepat, sedikit lagi. Orang dua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansar. Aduh, Mansar. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Akhirnya orang dua selamat dari badai besar ini, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus... Kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di biak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tompu kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru Toran 2 ke sana lagi. Ini su sore jadi, mari kita Toran 2 pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari
0: ayo,
1: orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat Budaya, ada informasi untuk Anda di mana harga rica di pasar Jumat tadi Telaga, Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan dan kini dijual paling murah sekitar Rp75.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat berada di kisaran Rp4.000 per kilogram, cabai merah dijual sekitar Rp60.000 per kilogram, dan bawang putih Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram. Untuk ikan mujair berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, oci dan lajang itu masing-masing Rp35.000 per kilogram, sedangkan tuna dijual sekitar Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditas sayuran, sejumlah harga masih tergolong tinggi. Wortel dan kentang masing-masing berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, sedangkan kol dijual sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara labu siam dipasarkan sekitar Rp8.000 per buah. Kondisi harga sayuran yang masih tinggi di musim kemarau menjadi perhatian masyarakat, terutama karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari. Informasi harga rica di pasar Jumat Telaga turun jadi Rp75.000 per kilogram. Saya hadirkan informasi dari rri.co.id.

Sahabat budaya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, permainan tradisional mulai semakin jarang dimainkan oleh anak-anak, dan kehadiran gawai dan permainan berbasis layar membuat banyak anak lebih akrab dengan permainan digital dibandingkan permainan warisan budaya seperti congklak, engklek, kubak sodor, hingga lompat tali. Padahal berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa permainan tradisional memiliki manfaat yang jauh lebih luas, mulai dari perkembangan fisik, sosial, hingga pelestarian budaya. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Potensia 2025 mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi membuat siswa semakin kurang mengenal permainan tradisional yang syarat nilai budaya. Anak-anak kini lebih terbiasa memainkan permainan digital, sehingga peluang mereka untuk mengenal budaya daerah melalui aktivitas bermain menjadi semakin berkurang. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa memiliki terhadap budaya lokal dan berpotensi mengikis warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Temuan serupa juga dipublikasikan dalam jurnal Blaze yang menyoroti manfaat permainan tradisional bagi anak usia dini, dan permainan seperti ketapel, lompat tali, dan gobak sodor terbukti mampu meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta keterampilan sosial anak melalui interaksi langsung dan kerjasama. Selain memperkuat kemampuan motorik, permainan tersebut juga membantu membentuk karakter seperti sportivitas, disiplin, kejujuran, dan kemampuan bekerja sama. Keunggulan permainan tradisional itu diperkuat oleh penelitian observasional terhadap anak bersekolah yang membandingkan aktivitas bermain digital dan tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa permainan tradisional secara konsisten lebih efektif dalam mendorong kreativitas, kolaborasi, serta perkembangan keterampilan motorik dibandingkan permainan digital pada kelompok usia yang sama. Informasi tentang permainan tradisional terbukti bentuk karakter dan jaga budaya di era digital. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Sudeng HP, oh. Duh, polis sobar main game, oti.
1: Eh, paku ni bikin kaget, eh. Tunggu paku ni, jangan lu ganggu konsentrasi.
0: Satu lah boleh mai tahu topu, oh. Eh, judi online begini, oti sebanyak yang korban.
1: Boya, paku ni. Pak kita sudah dapat HP baru ulang, cuma baru main judi slot.
0: Oh iya, bomaku canduan lo judi online ni, oh, boti, oti.
2: Game over.
1: Ah, so stres kita ini.
3: Setiap rupiah yang didapatkan dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulandalo, untuk saat ini seperti biasa kami hadir untuk Anda dalam sajian apresiasi budaya lokal. Untuk hari ini, karena yang minggu lalu itu Dikili bersama Kerukunan Budaya Dikili Kecamatan Pulubala bagian kedua, kami hadir untuk saat ini di bagian ketiga.

Borai malu, naku siapa bilang no? Inna ilanar walam azal yang kuluni minal asla tahirah.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wajamil anbiya ya ihuliku min nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suma udiatil katina taufizari adama. Wow. Wow, kiafihan mu. Kapahu atu kadama, bawa katuna alikan tawa ipul malaikat ilmu karabina sujud dari adam. So,

لعبد الله يا مسار أواسك.

Biswatabimana aminu wakalalaha inaki kalamaratina.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Juga.
3: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi,

Lain terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Pesona Musik Nusantara Malam di satu lagu terakhir akan hadir untuk Anda, lagu Gorontalo bersama Yopi Hasan, Mukilito dan Dia. Selamat malam untuk semuanya, untuk yang sudah bersama dari pagi hingga malam hari ini. Semoga apa yang kami sajikan itu membuat inspirasi, membuat positif bagi Anda untuk melanjutkan perjuangan besok. Sahabat Budaya, satu lagu kemudian kami akan tutup juga dengan renungan untuk siaran hari ini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

Selamat pagi peringkat pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 22 Agustus atau di hari ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dalam topik akidah dan juga tauhid, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh pada pukul 4.21 dan pukul 4.31 waktu Indonesia Tengah, sementara waktu duha pukul 6.11, zuhur pukul 11.54, waktu asar pukul 15.10, maghrib pukul 17.58, dan waktu isya pukul 19.07 waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa berada di hari ini dalam jumpa religi pagi. Di setiap hari Sabtu ada topik akidah dan tauhid. Di hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, masih di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita sudah tergabung dengan narasumber kami di Zoom. Saya sudah melihat narasumber kami ada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, amin, amin.
0: Ada juga narasumber kami yang berikut, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kedua Ustadz kami alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ustadz yang lain juga, narasumber kami di Religi Pagi, kami jumpai dalam keadaan yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Kita didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz Bahmid.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Husni yang insyaAllah dirahmati Allah. Indah seluruh para pendengar, para pemirsa, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dan tunjuk kepada kita atas seluruh langkah-langkah kita selalu mengarahkan kita kepada apa yang diridainya, menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari seluruh bencana, dari seluruh malapetaka. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fi dinina wa dunyana wa akhiratana. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, kita sudah didoakan dan memberikan kesempatan untuk penanya, baik itu di telepon maupun di WhatsApp dan di live chat RRI Gorontalo di kanal YouTube. Kami awali di telepon dulu yang ingin bergabung di 0821 9664 8664. Sebutkan nama, kalaupun ada penyampaian di awal ini mohon dipersingkat ya. Jadi langsung pertanyaan di topik akidah dan tauhid. Untuk setiap hari Sabtu, RRI Gorontalo di Religi Pagi menghadirkan topik ini. Bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya ya. Belum ada di 0821-9664-8664. Belum ada ya? Sudah ada? Belum? Iya. Kita ke Ustadz Husni dulu. Ustadz Husni, oh ya, Ustadz izin, sudah ada penelpon. Saya terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Modulasinya Pak Anis ya, dari Kota ya. Barat. Silakan Pak Anis.
3: Ini Pak Ustadz menyangkut kisah nyata yang baru-baru ini terjadi di kelurahan kami. Ada seorang Islam, kemudian dia ini Pak Ustadz masuk Kristen, mengikuti suami. 20 tahun kemudian, si wanita ini datang di keluarganya di Gorontalo. Selang kira-kira 10 hari itu meninggal. Nah, terus pelaksananya, keluarga menghendaki secara Islam. Sehingga pada saat itu disepakati, jenazah ini dilaksanakan proses secara Islam, dimandikan, dikapani, disolat. Nah, ini menurut Pak Ustaz kira-kira bagaimana ini hal seperti ini, orang Kristen.

0: meninggal dilaksanakan secara Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Anies dari Kota Barat, saya beri kesempatan kembali Anda muslimin muslimah yang ingin bergabung dengan kami di topik akidah dan tauhid. Sudah ada, halo, penelpon. Mohon dikecilkan volume radio kontrolnya. Halo, penelpon. Penelpon, halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Ustadz Husni mungkin bisa menyampaikan di awal pagi ini dari pertanyaannya Pak Anies.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Dalam ketentuan syariat bahwa tata kelola pelaksanaan syariat, baik itu akidah, ya fikihnya, syariatnya maupun akhlaknya, ya itu semua dikembalikan pada kebutuhan orang-orang beriman. Ya, sholat seperti sholat itu dia ibadah, dalam Islam itu dia ibadah. Dan syarat mutlak pelaksanaan ibadah itu adalah muslim. Begitu juga berkaitan dengan akidah, pelaksanaan-pelaksanaan yang sifatnya ritual ibadah yang nilainya akidah itu mensyaratkan dia sebagai seorang muslim. Ya, penyelenggaraan jenazah itu berlaku hanya kepada muslim. Muslim dengan muslim, penyelenggaraan jenazah dalam Islam hanya berlaku ya antara muslim dengan muslim. Yang diselenggarakan dia adalah muslim dan yang menyelenggarakan adalah muslim. Ya, kenapa harus diikat dengan muslim? Karena dia berkaitan dengan ketentuan dalam syariat. Ritual agama kita Islam itu tidak bisa dibikin sebagai ritual agama yang lain. Sebagaimana agama yang lain juga punya ritual dan keyakinan, tidak bisa dilaksanakan pada agama kita. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma wa la ana lakum dinukum waliyadi. Jadi silakan kalian melaksanakan agama kalian, kami juga melaksanakan agama kalian. Oleh karena itu, mau 20 tahun, 30 tahun, selama status perempuan ini, dia sebagai non-muslim, ya Tuhannya berbeda, keyakinan dia pada Rasul berbeda, ya kitabnya berbeda, statusnya sudah kafir kalau di kita, maka tidak bisa diselenggarakan ya penyelenggaraan jenazahnya dengan ya dengan ibadah atau dengan keyakinan akidah orang muslim, karena syarat utamanya ya tidak terpenuhi dia sebagai seorang muslim. Dia dikembalikan kepada agamanya, keyakinannya hari ini dikembalikan kepada ritual agama yang diyakini dan diselenggarakan seperti itu. Tapi hubungan kita tidak putus. Maka oleh karena itu keluarga tidak bisa memaksakan, harus diselenggarakan sesuai dengan agama kita, tidak bisa dipaksakan. Karena ini ibadah. Dan ibadah tidak bisa dipaksakan ya dan dipindah-pindah. Kira seperti itu. Ya, KUA juga kalau misalnya dengar kabar ini diminta oleh keluarga, ya tidak bisa dengan berani untuk menyelenggarakan jenazah ini dengan secara muslim, sementara akidahnya berbeda. Dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab, ya seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Saya kira.
1: Baik. Ustadz Bahmit mau menambahkan, silakan Ustadz.
3: Cukup.
1: Ya, baik. Kita ke penelpon yang ingin bergabung kembali di... manfaatkan waktunya setelah Ustadz Husni tadi menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Kita sudah punya penelpon. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
4: Ya.
1: Silakan Pak Muis, langsung pertanyaan ya.
4: Di tahun-tahun 70-an saya masuk SD itu, saya sempat dengar itu kalau ada, tapi niat baik, Pak. Kalau ada hilafnya tidak direspon, maka beliau itu dulu itu akan waduh itu kan banyak yang pendidikannya non formal, tapi mereka istilahnya dengan jalan-jalan yang baik di hati orang gadis itu, tapi buktinya mereka punya rumah tangga juga bahagia. Apakah dengan jalan-jalan yang baik ini, apa ini tidak bertentangan dengan akidah dengan tauhid Islam kita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung dijawab Ustaz Bahmit Fadl.
3: Saya tidak dengar secara jelas.
1: Beliau ini bertanya tentang jalan-jalan gaib. Mungkin dikaitkan dengan akidah seperti apa, Ustaz?
3: Baik. Penggambaran tentang jalan-jalan gaib ini belum begitu jelas apa yang dimaksud. Ya, tapi hal yang dipastikan adalah hal yang berkaitan dengan gaib itu bukan alam kita, tapi dia adalah sesuatu yang ada pasti, dan informasi kita tentang alam gaib itu terbatas. Alam gaib itu alam yang bagi kita serba tidak jelas. Dalamnya ada kebaikan dan di dalamnya juga ada kesesatan. Dan karena kita tidak bisa memastikan mana yang sesat, mana yang baik, dan kita tidak punya kemampuan untuk membedakan itu, maka akses kita ke sana itu tidak dimungkinkan untuk berteman, meminta tolong kepada jin dan sebagainya. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaqufra. Dan ada sekelompok orang manusia yang meminta tolong kepada jin, dan tapi justru mereka bertambah sesat, bertambah jauh dari, karena ini serba tidak jelas. Saat kita memasuki sesuatu yang kita tidak punya ilmunya, yang kita tidak punya kejelasannya, informasinya, itu sama dengan kita mencari kayu bakar di hutan di malam yang sangat gelap. Bayangkan kira-kira apa yang akan kita dapat. Bisa saja kita dapat kayu, tapi bisa saja kita akan dapat ular, kita bisa saja dapat sesuatu yang membangkitkan kita. Oleh karena itu, karena ini berisiko besar, maka kita hindari. Informasi kita kepada yang gaib itu terbatas dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis, dan itu yang bisa kita informasikan. Dan adapun orang ternyata punya kemampuan untuk bertemu dengan jin, bukan berarti itu sesuatu tanda bahwasanya itu karamah, bahwasanya itu sesuatu tanda kemuliaan yang Allah berikan. Tidak serta-merta seperti itu. Maka jangan sampai orang tersebut merasa tertipu karena sudah punya akses kepada jin. Bisa jadi justru jin yang sedang memanfaatkan dia, karena dia, kalau kata Allah dalam Al-Quran, innahum yarawunakum min haitsu la tarawunahum. Sesungguhnya para syaitan, para bangsa jin, yang dari syaitan dari bangsa jin, mereka itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak lihat. Jadi mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi akses mereka ke kita lebih kuat daripada akses kita kepada mereka. Jadi dalam keadaan seperti ini bisa saja kita akan ditipu. Dan karena jin itu bisa merubah-rubah penampilan, maka bisa saja dia akan menampilkan penampilan yang menipu. Penampilan seorang ustadz, penampilan seorang syekh, penampilan orang saleh. Hanya kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak menutup 100% akses kepada orang-orang yang memang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini adalah pernyataan umum kepada kita orang-orang yang biasa. Artinya ini sangat berisiko, maka dihindarilah. Allahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Kita sudah punya penelpon di ujung telepon. Halo. Halo. Penelpon, halo. Tidak ada, baik, skip saja. Fajar, yang ingin bergabung di layanan WhatsApp juga boleh. Saya sudah punya pertanyaan, kita beralih ke WhatsApp. Ada Pak Dance Nur di Makassar. Mohon dijelaskan Ustadz kesimpulan dari surah Al-Anfal tanda-tanda orang beriman, tapi bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa? Surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 atau 23 ini, soalnya tak tulis 2.3. Ustaz Husni, boleh Ustaz? Ustaz Husni?
2: Surat apa, Bu?
1: Surah Al-Anfal tentang tanda-tanda orang beriman, tapi bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa?
2: Surat Al-Anfal ayat berapa?
1: Kalau ditulis di sini 2.3.
3: 2.3 itu ya. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallah itu.
1: Oke. Baik.
2: Oh, surat Al-Anfal ayat
1: 2 dan 3.
2: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi perbedaannya, kalau dia beriman, iman itu sebenarnya dia adalah jalan menuju ketakwaan. Di bahasa Arab atau bahasa Al-Quran disebut dengan amanu. Ya, orang beriman itu dalam Al-Quran itu disebut dengan kata kerja atau disebut dengan kata sifat. Kalau orang-orang yang beriman disebut dengan kata kerja, ya ayuhalladzina amanu, biasanya imannya itu adalah iman yang membutuhkan ketakwaan penuh, ketaatan. Contohnya misalnya Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi iman di situ datang dengan kata kerja, telah beriman. Nah, dia butuh penyempurnaan imannya, bisa yazidu wa yanqus, iman tidak konsisten sehingga dia butuh puasa. Nah, setelah ada puasa baru la'allakum tattaqun, maka jadilah dia bertakwa dengan puasa itu. Tapi ketika iman itu, orang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan atau disebut dengan kata sifat al-mu'minun dalam bentuk fa'ila, maka ini biasanya imannya adalah karakter. Dan imannya tidak sekedar iman, tapi pembuktian iman itu melalui amal, dan itulah takwa, sudah menjadi karakternya. Nah, di ayat 2-3 surat Al-Anfal ini, ya itu disebut bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang paripurna itu, yang sudah ada takwanya, kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat, nah, secara otomatis ya alaihim ayatu zadat, bertambah keimanan mereka. Kenapa bertambah keimanan mereka? Karena imannya sudah sempurna dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan apa namanya? Infak atau berkorban dengan hartanya. Jadi karakter mereka, kalau dia al-mu'minun di ayat ini, itu karakter keimanannya sudah dengan takwa. Ya, bukan iman coba-coba, hanya keyakinan biasa baru kemudian tidak ada takwa. Ya, karena dia datang dengan innamal mu'minuna, al-mu'minuna itu sudah bentuknya karakter. Berbeda kalau dia datang dengan alladzina amanu, walladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, iman juga, telah beriman, kata kerja, tapi membutuhkan ya pengorbanan melalui amal, dan itu yang disebut dengan ketakwaan. Ya, ini bisa dikorelasikan dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 ya, sampai seterusnya kurang lebih ada 9 karakter Al-Mu'minun sama dengan ini. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, dan seterusnya alladzina li furujihim hafidun wa 'anil lagwi mu'ridun wa lizakati fa'ilun dan seterusnya. Itu karakter orang-orang yang beriman paripurna. Sudah ada takwanya.
1: Iya.
2: Saya kira membedakannya seperti itu.
1: Ya Ustaz, baik. Kita break dulu, nanti setelah ini kami lanjutkan kembali. Masih ada pertanyaan di WhatsApp dan juga di YouTube. Dan kami menerima Anda di telepon yang ingin bergabung. Tidak terlalu lama untuk menyampaikan prolognya atau penjelasan di awal. Kalau bisa langsung pertanyaan supaya narasumber kami bisa mendengar dengan jelas. Tidak usah berbelit-belit di awal, tetapi langsung saja pada pertanyaan. Tetaplah bersama kami.
2: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasiba tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk yang sudah bersama kembali dengan kami, dan dilanjutkan pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila. Ustadz, apakah ilmu santet, opo-opo atau pedi itu sudah ada di zaman Nabi? Mohon penjelasannya. Ustadz Bahmid, bisa dicerahkan pertanyaan ini?
2: Ini bagian dari ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bahkan di zaman Nabi Musa, sihir itu sudah ada. Zaman sebelum itu juga sepertinya sudah ada. Jadi itu ilmu yang sangat lama. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, berarti وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Jadi yang mengajarkan manusia itu sihir adalah setan. Dan itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman pun sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman. Jadi pernah di zaman Nabi Muhammad juga ada dalam Al-Quran, bahkan kita diminta untuk berlindung dari setan, dari para tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. An-nafatsati fil 'uqad itu orang yang meniup di buhul-buhul. Orang itu adalah para pengguna sihir. Jadi insyaallah sudah ada, dan kita bukan berarti kalau setan itu bisa menggunakan kekuatan sihir lalu akhirnya kita menggunakannya atau melawannya dengan kekuatan sihir yang sama, atau melawannya dengan berpihak juga atau berkolaborasi dengan setan, tidak boleh. Jadi Allah sudah menggantikan itu semua, pengobatan untuk melawan mereka dengan melalui cara-cara yang syar'i, dengan kita membaca ayat-ayat perlindungan, dan kalau itu langkah preventif, dan kalau misalnya sudah kena maka kita melakukan langkah-langkah pengobatan. Dan alhamdulillah ilmu tentang pengobatan dari sihir ini sudah sangat berkembang dan ada ahli yang menekuninya.
1: Ya, baik. Ustadz Husni mau menambahkan atau kita lanjut di pertanyaan berikut?
3: Ya, lanjut ya.
1: Ya, baik. Ini dari Oma Akram, Ustadz. Oma Akram Akil di Satria Mootilango. Bagaimana hukumnya Ustadz saya melaksanakan, oh mohon maaf saya skip dulu ya, ini cocoknya di hari Senin sholat, karena mungkin dilihat ada wajahnya Ustadz Husni, beliau tanya soal sholat, karena memang Ustadz Husni juga rangkap di hari Senin. Baik, kita orang lanjut lagi Ustadz. Apa hubungan antara keyakinan kepada takdir Allah dengan tauhid, dari Ona di Telaga? Ustadz Husni tafadhol.
3: Jadi kalau dihubungkan antara tauhid kepada Allah dengan takdir Allah, takdir Allah itu bagian yang harus diimani. Ya, tauhid itu kan tauhid itu definisinya, definisi syar'inya adalah tauhidullah fi dzat, tauhidullahu fi sifat, tauhidullahu fil af'al. Jadi mengesakan Allah dalam esa menurut kita ya. Esa menurut kita ya, bukan menurut agama yang lain. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya, bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi sifatnya, sifatnya yang berbeda dengan makhluknya. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatannya. Ya, dari sisi perbuatannya tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang diyakini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua, al-qada wal qadar. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-qada dan al-qadar. Padahal qadar ini sebagian memahami ketentuan awal dan ketentuan terakhir. Ya, itu jenis daripada perbuatan Allah yang harus diyakini. Ustadz, Allah ciptakan, jadi yang diyakini kalau dalam akidah Asy'ariyah atau al-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipahami bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan dua, menciptakan yang baik dan Allah pun menciptakan yang tidak baik. Ya, itu dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya manusia disuruh pilih. Ya, silakan memilih ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka ada yang memilih yang baik dan ada pula yang memilih tidak baik. Ya, ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya, ya, atau dalam perbuatan manusia itu tidak terintervensi melalui perbuatan manusia itu sendiri atau keinginan. Ya, tapi ada juga yang diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ketika dia memilih sesuatu dibebaskan oleh Allah, silakan. Nah, dia memilih sesuatu, ya, setelah dia memilih sesuatu, ya, itulah kemudian menjadi takdirnya, ya, menjadi takdirnya berikutnya. Oleh karena itu Allah ciptakan segala sesuatu, tapi ada hal yang tidak bisa terintervensi oleh keinginan manusia. Sama dengan tidur, tidak ada yang tahu tidur jam berapa. Hanya tidur jam 10,
1: bangun siap-siap. Tidak tahu,
3: tapi kalau tidur tidak ada yang tahu. Denyut jantung itu kan tidak bisa dikomando sesuai keinginan, toh itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu bukan pilihan manusia. Ya, hanya ditentukan oleh Allah kapan. Tapi yang lainnya disuruh pilih. Ya, sholat tidak. Orang pilih sholat. Nah, disitulah ketentuan Allah ketika dia memilih. Orang tidak sholat, maka disitulah ketentuan Allah ketika dia memilih. Ya, nah oleh karena itu, ya, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menciptakan perbuatan. Tapi di sisi yang lain, dia juga memberikan kesempatan untuk manusia memilih. Ya, apa yang dia inginkan. Saya kira cukup seperti itu.
1: Iya, baik. Ustadz Bahmi, kalau ada seseorang yang rajin beribadah tetapi dalam kehidupannya sehari-hari itu dia kayak lebih takut, berharap, bergantung kepada orang lain, Ustadz, karena mungkin tidak ada sabar dalam menunggu hasil, atau mungkin menurut dia cuma begini-begini terus, seperti itu, Ustaz. Tapi dia rajin beribadah. Apakah hal ini menunjukkan ada permasalahan dalam tauhidnya, atau seperti apa tipsnya, Ustaz?
2: Ya, memang tidak mudah mendatangkan hak tawakul. Sebenar-benarnya tawakal itu tidak mudah. Sebenar-benarnya tawakal itu adalah hati kita sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang akan kita lakukan, pertama kita yakini Allah yang akan menentukan. Itu satu. Yang kedua, kita meyakini Allah memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun bisa jadi yang Allah tentukan itu tidak sesuai harapan. Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah, kemahatahuan Allah tidak terbatas. Manusia buat perencanaan, tapi pengetahuannya terbatas. Manusia memprediksi, Allah tidak memprediksi. Karena bagi Allah tidak ada yang namanya past tense, tidak ada yang namanya present tense, tidak ada yang namanya future tense, tidak ada. Tidak ada yang namanya hari kemarin, tidak ada yang hari ini. Bagi Allah satu waktu semua. Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak ada rahasia bagi Allah. Allah tidak memprediksi masa depan. Allah tahu. Sedangkan manusia hanya memprediksi masa depan, lalu membuat perencanaan terhadap apa yang dia yakin tersebut. Tapi saat ternyata apa yang direncanakan tidak sesuai dengan keinginan, yakinilah Allah lebih mengetahui kebaikan bagi kita. Karena selain Allah Maha Tahu, Allah itu Maha Adil. Allah tidak mungkin akan menzalimi kita. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Itu kita harus yakini. Tidak mungkin Allah baku sedu. Tidak mungkin Allah main-main. Allah tidak bermain, Allah tidak bercanda dengan keputusannya. Yang berikut, kita yakini bahwasanya setelah Allah itu maha, Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah itu adil. Yang berikut, kita yakini Allah yang maha bijaksana, maha tahu, itu tidak punya kepentingan dengan kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau manusia membuat keputusan, sering dan lebih banyak punya kepentingan terhadap keputusan tersebut, terintervensi dengan keinginannya, kebutuhannya, kepentingannya. Allah itu maha suci dari kepentingan. Dan yang terakhir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijak, Allah yang tidak punya kepentingan, itu Rahman Rahim, itu sangat sayang kepada kita. Lalu dengan zat yang begitu sayang kepada kita, kita tidak yakin, lalu di mana letak tawakal kita, di mana letak iman kita? Kita sering datang kepada dokter saat kita sakit, dan misalnya sakit gigi, dan ternyata dokter harus menyatakan gigi ini harus dicabut. Dan mencabut gigi itu ada proses yang sakit. Kita dengan pasrah menahan rasa sakit tersebut. Dan setelah bagian dari tubuh kita diambil oleh dokter, dicabut dan dibuang, kita justru berterima kasih kepada dokter. Padahal saat pencabutan gigi tersebut prosesnya sakit. Dan yang kedua, di bagian dari tubuh kita diambil oleh dicopot. Untuk itu tapi kita tidak memprotes. Kita tawakal, kita percaya kepada dokter. Nah, kepada dokter yang bisa salah, kepada dokter yang punya kepentingan, kepada dokter yang tidak mengetahui segalanya dengan pasti. Kita merasa yakin lalu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, karena berarti tidak yakin. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki tentu tadi imannya. Imannya sudah ada alhamdulillah, apalagi dia sudah ibadah, dia berarti sudah berupaya. Yang jadi masalah adalah iman tadi itu kan kata Ustaz Husni tadi, yazidu wa yanqus. Dan salah satu tanda iman yang sempurna itu dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal betul-betul kepada Allah. Jadi itu saja yang kita perbaiki, tawakal kita, pasrahkan segalanya kepada Allah. Apa yang ada di masa depan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu yang menjadi keputusan Allah, tapi itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Maka bersangkalah baik kepada Allah, jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Ustaz, ada pertanyaan kembali. Kalau di awal itu Pak Anies, kalau tidak salah dari Kota Barat, bertanya tentang orang masuk masuk Islam, tapi kemudian diselenggarakan secara non Muslim ya. Nah, ini kebalikannya Ustadz, pertanyaan dari Pak Herman di Tenggela, ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam kemudian meninggal dunia dan oleh keluarganya yang beragama Kristen dibawa ke daerah dan pemakamannya dilaksanakan secara Muslim. Bagaimana ini? Pertanyaan kebalikan dari pertanyaan pertama dari Bapak tadi, yaitu orang Nasara masuk Islam kemudian meninggal dunia dan oleh keluarganya yang beragama Kristen dibawa ke daerahnya dan pemakamannya dilaksanakan secara Kristen. Ustadz Husni, bisa?
3: Iya, tidak dibenarkan juga. Ya, pertama begini, menyelenggarakan jenazah itu ketentuannya kan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kan sudah tadi toh, kalau dia Muslim, tidak bisa diselenggarakan dia sebagai penyelenggaraan ritual jenazah agama Nasrani misalnya. Begitu juga orang Nasrani yang kemudian punya keluarga di Islam, ya mau keluarganya ini mayoritas Muslim semua, tapi karena dia ini non Muslim maka tidak bisa diselenggarakan juga secara agama Islam. Jadi kedua-duanya tidak boleh. Ya, tapi sebelum menentukan bahwa dia ini diselenggarakan secara Muslim, Muslim atau non-Muslim, harus dipastikan dulu kepastian agamanya. Ya, kepastian agamanya. Jadi agamanya itu sudah berubah total. Ada ritual resmi. Ya, ritual resmi yang dia sudah lakukan. Jangan sampai hanya kabar burung. Ya, karena 20 tahun dia menghilang dari rumah, terdengar dia ternyata sudah non-Muslim. Tapi tidak ada bukti
4: ya misalnya perubahan di KTP-nya. Yang kedua, dia nikah dengan dia sudah nikah dengan non muslim. Yang ketiga, dia sudah masuk di gereja, dia sudah makan yang diharamkan dalam Islam. Kalau itu pasti, berarti dia non muslim. Ya, begitu juga di yang mu'alaf, dia sudah syahadat, dia sudah sholat, ya di KTP-nya sudah tertulis, maka dia tidak bisa, ya tidak bisa digantikan ritual dia, kembalikan sesuai dengan ritual, ya penyelenggaraan jenazah sesuai agama masing-masing. Ya, dan perlu kita sampaikan, mau jadi dengan tidak jadi ini, ya mau jadi dan tidak terlaksana dengan tidak terlaksana, ya kalau pelaksanaannya itu dikembalikan kepada, kalau kita dimuslimkan ada pegawai syara, ya kemudian status orang ini muslim tidak muslim kan dilegitimasi atau diformalkan sama pemerintah. Dalam hal ini ada KUA, ada penandatanganan resmi, ya jadi harus dipastikan di situ, ya harus dipastikan pada identitasnya. Maka keluarga tidak bisa mengambil haknya, sekalipun itu keluarganya, kalau jelas bahwa ini sudah berganti agama, tidak bisa. Pegawai syara juga tidak bisa ditawarkan, tidak bisa nekat untuk bikin seperti itu, padahal ini bertentangan. Pemerintah juga tidak bisa mengizinkan, ya karena ini bertentangan dengan aturan. Oleh karena itu, ya kasih jelas Jo, kalau memang muslim, ya berharap hidup. Ya berharap hidup kita diselenggarakan jenazah secara muslim. Begitu juga sebaliknya. Jangan mencampur baurkan. Wala tablisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pernah ya mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, karena kebenaran jelas, ya al-haqqu bayyin, ya. Kebenaran itu jelas dan kebatilan pun jelas. Oleh karena itu, ya kembalikan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Saya kira seperti ini.
1: Iya, Ustadz Bahmit, bisa ditambahkan Ustadz dari Ustadz sendiri pandangannya seperti apa?
2: Ya, tadi sudah seperti itu. Jadi yang harus dilakukan ketegasan.
1: Ketegasan.
2: Sering, iya keluarga, apa sering masyarakat Muslim saat keluarganya datang. Hendak mengambil jenazah tersebut padahal dia adalah muslim dan sudah ada bukti seperti yang disampaikan oleh Ustaz Husni tadi, lalu mereka itu menjadi melunak, kasihan, diolo dan sebagainya, yeah. Tidak boleh. Itu tanggung jawab kaum muslimin dan itu fardu kifayah. Saat tidak dilaksanakan, maka kaum muslimin semua yang ada di situ berdosa. Mereka berdosa, itu tanggung jawab mereka. Jadi mereka harus mempertahankan dan ada dasar kuatnya. Kalau misalnya ternyata dengan musyawarah tidak bisa dan keluarga tetap memaksa, berarti apa boleh buat? Harus diproses, dihukum. Maka ini bisa dilaporkan ke pemerintah, bisa dilaporkan ke kepolisian. Kalau mereka melakukan tindakan kekerasan, itu bisa memaksakan diri. Tidak boleh. Iya, karena seorang yang sudah muslim, dia harus dikuburkan, dia harus diprosesi sesuai dengan ketentuan Islam dan harus dikuburkan sesuai dengan ketentuan Islam. Semuanya harus sama, dan yang menjadi tanggung jawab, yang punya tanggung jawab adalah kaum muslimin yang ada di tempat itu. Maka butuh ketegasan, jangan dibiarkan begitu saja atas nama kasihan, atas nama dan tidak, kita harus saling menghormati sebagaimana kata Ustaz. Ustaz, ini bukan masalah muamalat, ini sudah masalah yang sangat sensitif.
1: Sensitif, ya. Baik, Ustaz Husni, sebelum Ustaz Husni menutup dengan doa, masih ada satu lagi Ustaz yang mungkin bisa dicerahkan, karena sekarang ini media sosial itu sangat cepat menyebarkan berita-berita, dan bagaimana cara menjaga biar tauhid kita lebih tidak mudah percaya pada informasi yang bertentangan dengan akidah, artinya menjaga tauhid di era media sosial yang informasinya begitu cepat menyebar, Ustaz?
4: Ya, pertama teknik seleksi ya untuk penyebaran sesuatu yang merusak. Yang pertama, perlu ada background pengetahuan kita tentang tauhid yang benar. Jadi orang yang mudah tergelincir itu biasanya adalah orang yang tidak punya background pengetahuan tentang tauhid yang benar. Sehingga kalau kita di kuliah itu, Ibu Indah, Ada namanya Fakultas Akidah dan Filsafat. Jadi ada dua hal yang berbeda, ada akidah dan filsafat. Akidah ini itu gabungan antara rumusan berpikir tauhid melalui dalil akli dengan dalil nakli, ya Al-Quran, hadis, dan akal. Tapi kalau dia filsafat, itu lebih ke kajian logika, mantik, ya filsafat. Apalagi kalau filsafat Yunani dan seterusnya. Sehingga di dulu kita belajar di Timur Tengah, belajar akidah dulu baru filsafat. Urutannya jelas, akidah, filsafat. Nah kalau ini dirubah, belajar filsafat dulu kemudian ke akidah, ini bermasalah. Nah, oleh karena itu penting kalau kita awam rata-rata, mari kita belajar dulu background apa yang disebut dengan akidah, apa yang disebut dengan tauhid. Maka ketika ini sudah selesai, apapun yang nampak yang kita lihat, kita sudah punya ren dan kita sudah punya alat menyeleksi. Yang fatalnya kalau kita tidak punya, ya kita tidak punya pengetahuan mendasar tentang akidah.
1: Yeah.
4: Yang kedua adalah dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat itu, ya dia menggunakan dua metode. Yang pertama jangan dekati, yang kedua jangan lakukan langsung. Ya, zina itu dosa besar, tapi tidak langsung perintah larangannya jangan berzina, tidak. Tapi dia bilang wala taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan. Jangan dekati semua wasilah yang menyebabkan zina. Ah, jadi jangan mendekati jalannya, jangan bikin jalannya. Ya, yang kedua, wala taqrabu hadhihi syajarata, itu juga termasuk. Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati. Ya, bukan jangan langsung makan, jangan dekati. Jadi semua wasilah menyebabkan kita jauh dari Allah melakukan perbuatan jahat itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau sudah melakukan.
1: Iya baik Ustaz.
4: Walatakuluan pustakum dan seterusnya. Saya kira terbatas waktu.
1: Benar sekali. Langsung dijadi. Semoga doakan.
4: Ya sekaligus kita doakan. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya.
1: Iya.
4: Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina sallim.
1: Amin.
4: Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, ruku'ana, sujudana.
1: Amin.
4: Wa jami'a ibadatina ya Allah rahman rahimin. Nas'aluka khairah hadal yaum. Wa na'udzu bika min syarri. Ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dan ini lumayan banyak tadi, di hari pertama saja kami bisa 8 OPD ya, hari ini kami turun lapangan, itu masih banyak ternyata ASN yang belum terdata di sensus ekonomi.
2: BPBD juga tidak kan, kantor kami tidak jauh dari Poncinta. Jadi BPBD standby, Basarnas standby, Polairut malah sudah bikin posko di situ, TNI juga dekat dari Poncinta, yang semuanya ini sudah terkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri Embrono.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. 4 orang tersangka ditetapkan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 miliar rupiah. Laporan Andi Sanga.
1: Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 miliar rupiah kemarin. 4 tersangka yang ditetapkan yakni FS selaku Ketua KONI Provinsi Gorontalo, AP sebagai Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, serta MAH dan MAM dari pihak penyedia, Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bidang Intelijen Kejati Gorontalo, Erwin menjelaskan, kasus ini berawal saat KONI Provinsi Gorontalo menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Gorontalo kurang lebih senilai 25,6 miliar rupiah pada tahun 2024. Dari total dana hibah tersebut, sekitar 16,6 miliar rupiah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan dan Paskapon Aceh dan Sumatera Utara. Di antaranya pengadaan peralatan serta perlengkapan untuk atlet dan pelatih, konsumsi atlet, makanan tambahan, hingga bantuan kepada cabang olahraga untuk pelaksanaan tryout sebagai bagian dari persiapan menuju PON 2024. Namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta bukti-bukti yang ditemukan Kejati Gorontalo, pengelolaan anggaran tersebut diduga tidak dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dan justru menguntungkan bagi para tersangka.
2: Dari kegiatan ini terdapat nilai kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar 2.322.919.275 rupiah. Saudara FS itu adalah selaku Ketua KONI bertanggung jawab secara keseluruhan dari dana hibah tersebut dan menerima sejumlah dana dari kegiatan-kegiatan yang saya jelaskan tadi. Dengan rinciannya kurang lebih FS itu ada 885.740.000 rupiah. Kemudian saudara AP selaku Sekum itu menerima kurang lebih 474.125.000 rupiah. Kemudian MAH selaku Sepini Amal atau penyedia dari Sepini Amal itu 704.434.275 rupiah. Kemudian MAM dari Sepi Rahma kurang lebih menerima sebesar 254.120.000 rupiah.
1: Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung dibawa menuju Lapas Gorontalo menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mereka akan menjalani penahanan kurang lebih selama 20 hari ke depan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada keempat tersangka, yakni pasal 603 dan pasal 604 KUHP terbaru.
0: Pelaku usaha dan nelayan di Provinsi Gorontalo terima bantuan peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan kepada pelaku usaha dan nelayan. Bantuan tersebut upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di pangkalan pendaratan kapal perikanan PPKP Inengo, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan yang disalurkan meliputi kapal perikanan 5 groston melalui program taksi nelayan, sarana pemasaran ikan termasuk asuransi nelayan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, bantuan ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat produktivitas, kesejahteraan, keselamatan, dan profesionalisme nelayan.
4: Ini ada berbagai macam bantuan, puluh motor tempel, puluh rupiah freezer, puluh timah puluh box. Apa yang dibantukan oleh pemerintah, jaga baik-baik. Kemudian ada juga kapal taksi nelayan, gas poho politik, gas 6789. Di samping taksi nelayan, juga ada jaminan keselamatan kerja, Mondo, BPJS, Ketenagakerjaan. Anggaran Liengo ini, bukanlah kemauan Lamiati, ada tanggung jawab Lamiati ya, bersama anggota dewan, bersama Pak Bupati, bersama aparatur keamanan, Pak Camat, dan lain-lain. Kami senantiasa tetap fokus menjaga agar supaya mengelola bisa bekerja dengan tenang kalau terjadi kecelakaan ada kartu tadi.
3: Gubernur mengungkapkan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian di Provinsi Gorontalo. Potensi sumber daya perikanan di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembangunan sektor perikanan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan baik melalui penyediaan sarana produksi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, peningkatan kompetensi, maupun dukungan pemasaran hasil perikanan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong percepatan legalitas tanah wakaf khususnya yang digunakan untuk rumah ibadah guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi gugatan di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada sidang isbat wakaf dan penanda tanganan Memorandum of Understanding Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung di Aula Lupa Lelah Kantor Bupati Bone Bolango kemarin. Ismet Mile mengatakan legalitas tanah wakaf menjadi hal penting yang harus segera dituntaskan. Rumah-rumah ibadah yang berdiri di atas tanah wakaf perlu memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pengelola maupun masyarakat. Menurutnya, sertifikat tanah wakaf juga merupakan langkah pencegahan agar aset yang telah diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan tidak menimbulkan persoalan hukum pada masa mendatang.
5: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih atas hadirnya para petinggi-petinggi yang punya kewenangan dalam penyelesaian masalah ini, hadir bersama-sama kita dan sudah tentunya untuk segera menindaklanjuti agar masjid-masjid, rumah-rumah ibadah ini segera punya hak yang jelas dan punya sertifikat.
0: Ia menilai keberadaan legalitas yang jelas akan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Melalui sidang isbat wakaf, pemerintah daerah bersama instansi terkait berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi aset keagamaan yang memiliki nilai sosial dan kemasyarakatan. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo menilai ASN pemerintah kota cukup kooperatif mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Desrian Syamamut.
6: Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dinilai kooperatif mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan BPS Kota Gorontalo setelah melakukan jemput bola dengan mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mona Arfa mengatakan, jemput bola dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang ditargetkan tuntas pada akhir Agustus. Menurut Sri Dewi, langkah tersebut dilakukan setelah BPS berkoordinasi dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Salah satu kendala yang dihadapi BPS sebelumnya adalah sulitnya menemui ASN karena aktivitas mereka pada hari kerja. Karena itu, BPS kini mendatangi langsung OPD untuk mendata ASN yang belum tercatat. Pada hari pertama, BPS telah mendatangi sekitar 8 OPD dan masih menemukan ASN yang belum terdata. Sri Dewi mengatakan respon ASN terhadap pendataan tersebut cukup baik.
7: Dan ini lumayan banyak tadi di hari pertama saja kami bisa 8 OPD ya. Hari ini kami turun lapangan, itu masih banyak ternyata ASN yang belum terdata di sensus ekonomi. Dari evaluasi setelah kami melakukan pendataan itu, teman-teman melaporkan tidak ada kendala, hambatan, penolakan, dan sebagainya daripada ASN. Lebih kooperatif dan memberikan jawaban dan gitu.
6: Sri Dewi menilai dukungan pimpinan OPD menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pendataan. Pimpinan OPD memberikan contoh dengan menerima petugas BPS dan mengikuti proses pendataan sehingga mendorong ASN lainnya untuk turut memberikan informasi. BPS Kota Gorontalo menjadwalkan pendataan ASN di sejumlah OPD hingga Jumat pekan depan. Pendataan difokuskan pada ASN yang berdomisili di Kota Gorontalo dan belum pernah mengikuti sensus ekonomi 2026.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Ribuan masyarakat padati lapangan Taruna Kota Gorontalo guna melaksanakan sholat istisqa. Sholat ini sebagai bentuk ikhtiar memohon doa permintaan hujan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo menggelar sholat istisqa dalam memohon turunnya hujan di tengah kondisi cuaca panas dan kemarau yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan sholat istisqa diikuti jajaran pemerintah Kota Gorontalo, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat di lapangan Taruna Remaja kemarin. Kegiatan tersebut momentum penting bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan dan diberikan keberkahan. Wali Kota Gorontalo Adnan Dambia menyampaikan, kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo sudah berlangsung beberapa bulan terakhir.
9: Kita berdoa kepada Allah kiranya Kota Gorontalo ini diturunkan hujan. Karena begitu persoalan dihadapi oleh masyarakat, karena dengan adanya kemarau panjang itu pasti akan mengakibatkan semua hal, termasuk makanan segala macam. Makanya kami hari ini sholat, insya Allah akan mendapat restu dari Allah dan insya Allah akan dijawab oleh Allah semua permintaan misalkan kalau ini lewat sholat istisqa tadi pagi, insya Allah.
3: Wali Kota mengungkapkan kondisi kemarau yang berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih serta aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota terus berupaya melakukan langkah antisipasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Adan mengajak masyarakat menjadikan pelaksanaan sholat istisqa ini sebagai momentum introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan. Menghadapi kondisi kemarau membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh pihak saling mendukung mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan akibat berkurangnya curah hujan. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pembinaan UMKM memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di Gorontalo. Dukungan pemerintah membantu pelaku usaha memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan salah satunya berupa peralatan untuk menunjang kegiatan produksi. Pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Selain itu, pemerintah memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti berbagai pameran. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Eda Huwolo, mengaku terbantu dengan program pembinaan tersebut.
10: Sangat-sangat membantu, terutama kita UMKM difasilitasi misalnya gaya perizinan dipermudah, terus kita difasilitasi gaya ikut-ikut pameran, diadakan pelatihan, jadi binaannya mereka. Dan kebetulan saya juga binaan dari Disperindak Provinsi, Kota, dan binaan dari Bank Indonesia.
0: Pembinaan juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha. Pelatihan yang diberikan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Fasilitasi pameran turut membuka peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Eda berharap pembinaan seperti ini dapat terus dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pohuwato Rusmiati Pakaya mengatakan pemerintah daerah bersama lintas sektor telah melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat yang ingin berkunjung ke objek wisata. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi menjadi penting untuk menjamin keselamatan wisatawan. Salah satu kawasan menjadi perhatian adalah Pantai Pohon Cinta yang memiliki tingkat kunjungan cukup tinggi.

0: Nah, jadi BPBD standby, Basarnas standby, Polairut malah sudah bikin posko di situ, TNI juga dekat dari Poncinta, yang semuanya ini sudah terkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengimbau wisatawan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mengikuti arahan petugas saat beraktivitas di kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir. Pergerakan Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, persoalan regenerasi atlet hingga mengubah persepsi negatif terhadap olahraga bridge. Laporan Andi Sanga.
2: Olahraga bridge menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional selain sepak takraw. Namun di balik prestasi tersebut, olahraga bridge masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, hingga persoalan regenerasi atlet. Tantangan lainnya adalah mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap olahraga bridge. Menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergapsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Di antaranya bridge masuk sekolah, bridge masuk kampus, dan menggelar event bridge secara rutin di tingkat daerah.
3: Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih.
2: Atlet bridge Gorontalo, Biliar Tolahai menyambut positif program-program yang disiapkan Pergapsi ke depan. Upaya memasyarakatkan olahraga bridge dipandang sangat penting, karena selama ini prestasi atlet Gorontalo di tingkat nasional belum banyak diketahui masyarakat. Atlet-atlet bridge Gorontalo telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan cabang olahraga lainnya seperti sepak takraw dan karate yang menjadi unggulan Gorontalo dalam berbagai event.
4: Bridge itu adalah olahraga yang intelektual. Karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama, analisanya. Kedua, pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu. Karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam waktu yang singkat.
2: Dengan pembinaan yang dilakukan secara terencana dan terukur, olahraga bridge di Gorontalo diharapkan semakin dikenal masyarakat. Dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah dan KONI juga diharapkan semakin mendukung pembinaan, keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, serta memastikan regenerasi atlet dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Pendengar sekian Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial yang terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang perlu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih bersama Pro 4 RRI Gorontalo di pagi ini. Bersama saya Teta Tu Indah, kita lanjutkan kembali segmen acara kami. Berikutnya kita bakal mendengarkan info-info update di musik dan informasi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Pili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami update informasi Anda Sahabat Budaya ini tentang kondisi di Kalimantan. Ada beberapa hasil investigasi kebakaran hutan dan beberapa nama sudah diamankan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri sudah mengantongi beberapa nama terkait penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan, dan disampaikannya pada kemarin Jumat 21 Agustus 2026. Dan Polri juga melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Beberapa nama sudah diamankan. Sahabat Budaya, sebelumnya juga kita mendengarkan informasi bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan menyebabkan kabut asap tebal. BMKG mengungkap penyebab kemunculan titik-titik karhutla terjadi salah satunya karena kondisi iklim yang begitu kering, efek dari El Nino. Kemudian kondisi iklim kering ini membuat lahan mudah dibakar dan menimbulkan banyak asap. Ardasena, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, juga mengatakan hasil monitoring per Agustus 2026 El Nino dalam intensitas yang sangat kuat. Ada sebanyak 76,5% wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Tingkat status kemaraunya pun itu beragam. Untuk Kalimantan berada di status waspada dan siaga. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur masuk dalam status waspada. Sementara untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masuk dalam status siaga. Ada titik panas karhutla di Kalimantan, Sahabat Budaya, yang meningkat karena sebelumnya juga Kemenhut atau Kementerian Kehutanan mencatat peningkatan titik panas atau hotspot akibat kebakaran hutan di Kalimantan 4 kali meningkat dalam sehari. Pada 18 Agustus kemarin juga hotspot di Kalimantan Barat menurun menjadi 15 titik. Sementara di Kalimantan Tengah meningkat menjadi 73 titik dan di Kalimantan Selatan menjadi 21 titik. Nah, Sahabat Budaya, secara kumulatif selama 17 sampai 20 Agustus 2026 terdeteksi ada 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, dan Kemenhut menyebut total hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi selama periode tersebut mencapai 750 titik. Informasi ini bisa Anda baca, Sahabat Budaya, di portal resmi kami rri.co.id.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: hari ini ataupun pagi ini sudah terasa teriknya, tapi semoga tidak dibiarkan panasnya mengurangi semangat kita. Cuaca yang cerah ini akan menjadi kesempatan untuk memulai aktivitas dengan penuh energi di tengah panas yang mulai menyengat. Itu ada hal yang perlu dijaga, yaitu kesehatan, minum air putih yang cukup, menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan, dan tidak memaksakan tubuh kalau mulai terasa lelah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Rumah Bubungan 5 menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Bengkulu. Bangunannya berbentuk rumah panggung dengan atap yang menjulang dan memiliki konstruksi kayu. Bentuk panggung membantu menyesuaikan bangunan dengan kondisi lingkungan setempat. Tata ruang rumah berkaitan dengan kehidupan keluarga dan kegiatan sosial masyarakat. Arsitekturnya memperlihatkan nilai budaya serta keterampilan masyarakat Bengkulu dalam membangun rumah tradisional. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: FM 95,1 MHz.

0: Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanubilo helato totae walio odelo dialu umuali, dabowuto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.
1: Hesis, sibuk banget ya sekarang?
2: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
1: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
2: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
1: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
3: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

Info update sambut budaya kami ambil dari rri.co.id Jakarta. Badan Pangan Nasional memperkuat peran pejabat fungsional untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Penguatan dilakukan melalui pelantikan 3 analis ketahanan pangan dan pengangkatan kembali 1 analis kebijakan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Sekretaris Utama Bappanas, Sarwo Edi, mengatakan penataan jabatan fungsional merupakan bagian dari penguatan organisasi dan menurutnya peran tersebut dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan program Bappanas didukung keahlian yang tepat. Para pejabat fungsional juga diharapkan menjadi sumber rujukan profesional bagi organisasi. Keahlian ini bisa mendukung pengambilan kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran. Memperkuat ketahanan pangan melalui analisis dan rekomendasi kebijakan mencakup kerjasama lintas sektor untuk mendukung sistem pangan nasional. Sekali lagi sahabat budaya, informasi lengkapnya ada di rri.co.id.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Suaranya khas sahabat budaya, Anda pasti kenal dengan Mita Talahatu tadi dengan Buka Pintu. Sahabat budaya dari Ambon, ada informasi tentang kegiatan Ikatan Motor Indonesia atau IMI di Kota Ambon bersama pemerintah kota atau Pemkot Ambon sedang merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otonotif di Kota Ambon. Rencana ini, sahabat budaya, menjadi bagian dari mimpi besar dari IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Andre Da Costa, Sekretaris Umum Pemkot IMI Kota Ambon kepada RRI di Ambon, mengatakan pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek, mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Ada di rri.co.id Ambon informasinya, sahabat budaya. Dari Ambon kita mau ke Gorontalo.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.

0: juga. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, persembahan dari Anwar Pasaribu, judulnya Bulan Titi, jam 7:43 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, ke ruang dengar Anda, saatnya kami update informasi cuaca melalui penyampaian prakicu berikut ini. Bersama prakirawan Arimi Pratiwi Gani.
1: Info cuaca

0: prediksi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Ada ungkapan orang tua-tua kita dulu, bila potihulo atau bongo, mo opate pilo, jangan duduk pada buah kelapa, akan mati ibumu. Berbicara mati, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mati yang dimaksud di sini, bahwa kelapa itu bulat. Jika kita duduk pada buah kelapa itu, maka gampang saja tergelincir. Kalau kita tergelincir dan mengalami patah tangan, maka yang akan sibuk mengurus dan yang akan bersusah payah pasti ibu. Inilah yang dimaksud mo'opatetilo, akan mati ibumu. Makna yang terkandung di sini, menanamkan tata peradaban anak.
1: Jadi tata belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dudelo. Kelima faktor yakni Totayowa, cara berjalan, Ayuwa, karakter kepribadian, Woyoto, merendahkan hati, Timamango, ramah tamah, Piili, kepribadian yang mendalam, dan Dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar Dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

0: 苏塔拉蓬塔拉塔拉那达巴古塔胡勒尼
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1400